0: Negeri FM yang sampai bila-bila diberikan semua kan. Ini adalah jam yang ketiga. Pak An dan juga Mam menemani anda dalam Radar Pagi. Seawal 6 pagi tadi kami ke udara sampailah sekarang ini.
1: Sebab sekarang ini juga kami nak bagi tahu anda semua sebab kenapa pentingnya RTN Click. Jangan anda uninstall aplikasi tersebut selepas habisnya musim Piala Dunia. Sebab sekarang ini kita ada musim ni pula, Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan Malaysia sekali lagi lah berpeluang menyaksikan aksi temasya suka antarabangsa tanpa perlu melanggan saluran berbayar apabila RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi lah untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 ni. Jadi menurut berita RTM, perkara itu dimuktamadkanlah selepas RTM menandatangani perjanjian hak penyiaran bersama Commonwealth Sport bagi membawa liputan penuh temasya berkenaan kepada penonton tempatan.
0: Alhamdulillah, maknanya terbuktilah RTM tu teman cerita kita.
1: Ya, memang kalau ada sukan yang melibatkan antarabangsa, pastinya insyaAllah RTM akan bawakan kepada anda. Dan terima kasih jugalah kami nak ucapkan kepada anda yang telah pun melayani Piala Dunia yang lepas di aplikasi RTM Click. Dan semoga anda pun dalam keadaan yang bahagialah dapat tonton pasukan kegemaran. Dan jangan lupa juga kalau di Commonwealth Games ni boleh berikan sokongan yang padulah kepada atlet-atlet Malaysia yang bertanding di sana.
0: Ya, dan jangan lupa juga kan, kalau benda takkan komplit kalau kita semua tak download RTM Click di telefon kita kan. Sebab cara-caranya mudah je untuk digunakan RTM Click ni kan. Sebab di rumah saya pun dah mula. Sebab sekarang ni kita punya TV pun dah ada Android TV kan.
1: Ya,
0: jadi dekat rumah tu pun kita dah boleh dah, dekat TV kita tu mana yang ada Android TV, boleh download RTM Click kan. Mudah saja. Dekat situ boleh layan drama, boleh tengok macam yang lepas-lepas kita boleh tengok lah World Cup punya season yang dah habis, boleh tengok filem. Dan mungkin yang akan datang macam Amal beritahu tadi, kita akan ada juga di apa, untuk Sukan Commonwealth lah.
1: Memang sedang berlangsung pun sekarang. Jadi boleh jugalah kalau di RTM Click tu, yang paling penting adalah Negeri FM.
0: Ya, betul-betul boleh dengar di mana saja anda berada.

indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado, indah hai radio dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak Gori FM yo, ingat sampai bila

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

02.6, 95.7, dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ege, Hayate.
1: Negeri FM dengan sampai bila-bila. Yep. Ya, Ma. Kita kan tak lama lagi kita nak ada PRN, betul, Ma?
2: Ya.
1: Tak lama lagi kita akan menjelangkan apa? Orang kata tu hari mengundi lah.
2: Ya, pilihan raya DUN ke-16.
1: Ya.
2: Negeri Sembilan di 26 kan? Jadi bagi anda semua, jangan lupa juga untuk semak di My SPR Semak.
1: Yep.
2: Untuk anda sendiri tahulah di mana tempat anda nak mengundi dan saluran apalah yang terbaik untuk anda kan? Pastinya mengikut kategori lah.
1: Ya.
2: Dan jangan lupa juga esok pada 28 Julai adalah hari mengundi awal. Jadi kami di Negeri FM pun akan ada di beberapa lokasi untuk bawakan kepada anda semua mengenai situasi dan juga bagaimanalah suasananya ketika hari undi awal di beberapa lokasi lain.
1: Ya, betul tu kan. Jadi pendengar-pendengar semua, seperti biasalah, jalankan tanggungjawab anda seperti biasa kan. Dan kepada anda juga, kalau mana yang nak balik ke kampung, sebab ada yang mengundi di kampung-kampung kan, balik-balik ke petang kalau kau bahkan. Macam mana pun, jangan lupa untuk pastikan

0: Dan juga Mak, mungkin Mak boleh kongsikan kalau pemanduan pula benda-benda yang basic macam mana Mak untuk pengguna supaya jangan leka lah Mak.
1: Benda yang paling basic tau tak apa yang penting Mak.
0: Apa
1: yang
0: Mak?
1: Jangan tololap. Sebab itulah tidur awal tu penting. Betul. Sangat. Jadi kalau mungkin anda ada rasa sedikit mengantuk dan sebagainya, disarankan sangat kalau saya diwajibkan untuk berhenti doket R&R, rehat
0: dan awal kopi
1: ko. Tak apa, paling senang tidur kek surau. Ambil rehat dulu, jangan paksa-paksa diri bawa kita time mengantuk tu. Kalau tak nanti terima padai.
0: Kan kita doakanlah yang terbaik untuk pengembangan kita semua kan. Yang paling penting pengembangan Grab FM, insyaAllah akan baik-baik aja. Selamat sampai ke destinasi.
1: Amin.
0: Pandu cermat jiwa selamat. Okey, jadi pendengar semua, kalau ada ucapan nak kongsi dengan kami untuk pendengar-pendengar yang lain, seperti biasa Mak, boleh WhatsApp kami di konti
1: 0126030603.

0: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM kini di hujung jari anda.
1: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, Mak. Nanti pukul 9 pagi kita nak ke mana, Mak?
1: Macam biasa, kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Nanti kita ikutilah utama 9 pagi. Jadi, kalau tadi anda terlepas berita pukul 7, pukul 9 ada ulangannya sedikit. Dan juga tambahan info lah untuk anda semua. Pastinya, kalau dah tahu berita di dalam dan luar negara, bolehlah kita sembang dengan kawan-kawan, kan?
0: Ya.
1: Tahu tak apa jadi kat situ? Tahu tak apa jadi kat sana?
0: Itu yang paling penting, berita yang sahih hanya di RTM, okay? Jadi selepas ini akan kita ke berita dulu.
1: Yep.
0: Dan selepas tu sambung balik bersama Panan juga Amat untuk jam terakhir dalam Radar Pagi, okay? Teruskan line kami berdua dalam Negeri FM. Ingat sampai
1: bila-bila.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kodongnya pun tidak lagi. Oh, ngobakan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: seorang wanita. Assalamualaikum, selamat pagi bersama dengan Grand FM.
1: Yup, dan jangan lupa juga lah untuk follow kami di platform social media di Instagram, Facebook dan juga TikTok. Sekali lagi Pak An, kita nak cakap terima kasih lah kerana pilih siaran ini 92.6 sebagai peneman anda ketika pemanduan.
2: Ya, di mana saja anda berada kan. Baiklah, yang tanya kita kan berapa frekuensi utama di Grand FM ni, mudah saja ada 3 iaitu di 92.6.
1: Ya, 95.7 dan 107.7.
2: Ya, dan teruskan layan Pak An dan juga Amal untuk jam yang terakhir kali ini. Kalau pendengar-pendengar semua nak hantar kiriman di WhatsApp, konti ucapan ataupun request lagu, boleh terus WhatsApp kami, Mah.
1: Yap, 012-603-0603.
2: Selamat pagi Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngabarkan boring.

0: dengar sampai bila-bila, Ma. Mm-hmm. Ada yang WhatsApp kita di konti sekarang ni kan. Satu. Wow, ramainya WhatsApp kita konti, Ma. Ya, jadi yang pertama, yang WhatsApp kita di konti sekarang, nama dia Acu. Mm-hmm. Katanya Acu ingin ucapkan selamat istirahat buat semua rakan-rakan geng Lepak Minum. Wah, Lepak Minum mana saya tak tahulah. Tapi itulah katanya untuk pagi ini. Dan ada juga yang pendengar kita daripada Shah Alam. Mm-hmm. Yang mendengar kita ikuti RTM Klik, namanya Azrin. Katanya rindu nak balik kampung. Dan tak lama lagi nak balik kampung untuk mengundi. Wow. Hati-hati semua dan selamat pagi kepada semua geng-geng Negeri FM. Semoga semua dipermudahkan urusan, insyaAllah. Amin. Jadi terima kasih yang WhatsApp kita di konti, Mak, kan?
1: Yep.
0: Jadi yang lain boleh juga, kami masih open lagi untuk anda semua nak WhatsApp kami di konti, Mak, kan?
1: Ya, nanti saya WhatsApp awak, Pak.
0: Ah, WhatsApp saya pula.
1: Saya nak tahu ucapan. Okeylah, berdengar-dengar semua macam biasalah. Terus layan Radar Pagi sehingga pukul 10. Kalau tak layan nanti menyesal.
0: Betul. InsyaAllah kami akan sediakan segala info yang menarik dan juga lagu-lagu yang best untuk anda semua. Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

0: nampak gaya kita berada di hujung pada pagi ya, Mak.
1: Ya, jadi ya, macam biasalah, jangan lupa juga untuk dengarkan empat segmen di Negara FM. Sebenarnya yang pertama rada pagi. Lepas ini kita ada Santai Negara FM. Selepasnya Santai macam biasa, kita ada Moncap Otang. Dan malam nanti sampai pukul 12. Kita ada ekspresi malam.
0: Ya, nampak gaya selepas ini akan menemani anda kan dalam Santai daripada jam 10 pagi sampai 2 petang. Dalam jadual nampaknya Siti akan menemani anda semua. Jadi pendengar-pendengar semua, teruskan layan Negara FM sehingga pukul 12.30 malam nanti, okey?
1: Ya, macam biasa juga lah, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTN Klik. Sebab sekarang ni pun tengah rasalah kehangatan kan untuk Sukan Commonwealth 2026. Jadi teruskan sokongan anda kepada atlet-atlet Malaysia. Dan itulah dia. Assalamualaikum.
0: Terima kasih semua. Bye-bye.

0: Nabila Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Negeri FM. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami pada pagi ini, terutama dengan Nat lah hari ini dalam santai. Jadi semoga anda berada dalam keadaan yang sehat, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Jadi saudara, walau di mana sahaja anda berada ketika ini, sama ada sedang memandu ke tempat kerja ataupun menguruskan keluarga ataupun sedang menikmati secawan kopi sebelum memulakan rutin harian. Jadi terima kasih nak ucapkan kerana menjadikan Negeri FM sebagai teman anda pada pagi ini. Jadi seperti biasalah, sepanjang segmen santai hari ini daripada pukul 10 pagi sehinggalah pukul 2 petang nanti, Nat akan bawakan pelbagai lagu-lagu yang menarik daripada permintaan anda semua bersama dengan perkongsian yang bermanfaat. Serta hari ini, hari Isnin, kita ada segmen menu pilihan yang pastinya boleh memberikan idea untuk hidangan di rumah anda pada hari ini. Jadi kena teruskan setia bersama Nat sehinggalah jam 2 petang nanti, insyaAllah hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baik, saudara. Pagi ini nak tanya sikit lah. Siapa yang dah sarapan pada pagi ini? Ada yang jenis sarapan dekat kafe, ada yang sarapan dekat restoran. Tak kisahlah. Tapi untuk hari ini, untuk menu pilihan hari ini, kita nak berkongsi sedikit lah mengenai menu pilihan bila kita bersarapan, terutama kalau boleh dikatakan ini adalah pilihan nak setiap hari. Jadi pernah dengar tak roti bawang putih atau lebih dikenali garlic bread? Sebab kadang-kadang orang tak biasa pakai sebut roti bawang putih, macam pelik kan. Tapi bila kita sebut garlic bread, ramai yang kenal. Jadi kadang-kadang orang tak suka sebab dia punya bau tu, bau bawang putih tu,

Bawang putih yang panas-panas keluar daripada oven tu sebenarnya yang membuatkan kita bersemangat nak sarapan pada pagi setiap hari. Jadi sebenarnya dia ada cara sebenarnya nak hasilkan sapuan. Kita tak nak hari ni menu pilihan nak buat roti bawang putih tu, bukan. Kita nak ajar macam mana nak hasilkan sapuan bawang putih yang sedap dan tak susah. Sebab boleh dikatakan 5 minit pun dah selesai. Jadi dengan beberapa bahan yang memang benda tu memang adalah kat rumah kita, memang sentiasa ada benda yang tak rumit pun. Jadi anda boleh buat sendiri di rumah, boleh sapu pada roti, boleh sapu pada jagung bakar ke, cendawan ke, malah boleh juga disapu pada ayam. Kalau kita nak panggang tu kan, bagi rasa lagi sedap. Jadi yang bestnya bila kita buat sendiri, saudara, kita boleh ubah ikut cita rasa kita. Ada yang suka lebih sikit bawang putih, ataupun yang lebih berkrim, ataupun ada yang lebih suka berherba. Dia kena campurlah sedikit ramuan-ramuan herba tu kan. Jadi semuanya mengikut selera masing-masing. Jadi kita nak dengar jugalah pandangan anda semua, pendengar Negeri FM ni, adakah yang lebih unik cara buat sapuan garlic bread tu, sapuan apa dia panggil tadi, bawang putih tu. Kalau ikutkan Nat, kita biasa je, takut ada lagi sebenarnya resipi yang lagi mantap, lagi unik. Boleh kongsikan dengan Nat di WhatsApp konti kami 012-603-0603. Kita nak tahu jugalah kan, mana tahu kita rasa kita dah biasa dah dengan buat cara resipi tu, rupanya ada lagi yang lebih unik, lagi sedap. Jadi jangan lupa untuk kongsikan dengan Nat. Kita ada lagi lepas ni, kita ada lagu. Kita sebenarnya lagu pilih lagu ni, Cak Kapok Ula Lidi daripada Mankan dan Rosalinda. Sebenarnya kita nak naikkan lagi semangat kita pada pagi ni, bagi lebih ceria sikit, bagi lebih mata kita lebih bundar lagi pagi-pagi ni. Jadi teruskan bersama Nat hari ini dalam Santai. Teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

Ya, saudara, kita sambung balik mengenai menu pilihan kita hari ini, sapuan bawang putih. Jadi hari ini macam kita janji tadi, kita nak bagi tahu macam mana resipi nak buat tu. Walaupun senang, tapi yang penting sedap. Jadi kita kena sediakan, catat yang masing-masing, kena sediakan 250 gram mentega tanpa garam yang telah dilembutkan. Maknanya kena keluarkan dulu daripada peti sejuk, letak dulu dekat suhu bilik, bagi dia lembut dahulu. Lepas tu kita ada 6 hingga 8 ulas bawang putih yang diparut ataupun dicincang halus. Lepas tu kita ada juga 2 sudu besar daun parsley yang dicincang. Ini nak bagi dia rasa herba sedikit. Sedikit garam dan sedikit sebut lada hitam. Tapi kalau kata kita gunakan mentega yang memang dah ada garam, so tak perlulah kat sini kita skip garam untuk yang asing ni. Kita sediakan sedikit sebut lada hitam bagi dia rasa pedas-pedas sikit. Lepas tu boleh tambah sedikit chili flakes. Macam nak tak sukalah chili flakes. Kita suka yang biasa je. Kita suka yang ada bawang putih, mentega dengan daun parsley sahaja. Lepas tu kita nak sediakan dia mudah sahaja. Masukkan semua bahan ke dalam satu mangkuk dan gaulkan sehingga sebati. Bila dah siap, sapukan pada roti pilihan anda. Kita ada macam-macam jenis roti. Roti yang gandum, roti yang tanpa gandum, macam-macam. Lepas tu pastikan oven ataupun air fryer kita pada suhu 180 darjah Celsius selama kira-kira dalam 5 hingga 8 minit. Sehinggalah roti tu bila kita tengok kalau dekat air fryer, kita boleh nampak kan dia punya tertingkap tu, biar dia bertukar keemasan dan mengeluarkan aroma yang wangi. Dan kan dah buat satu mangkuk, tak adalah kita nak habiskan satu mangkuk. Ada lebihan sapuan tu jangan buang. Simpan dalam bekas yang bertutup di dalam peti sejuk. Jadi bila-bila masa esok ke lusa ke teringin nak makan lagi roti bawang putih tu, keluarkan, sapu pada roti dan bakar sahaja. Jadi sebenarnya itulah menu kita tiap-tiap hari. Senang, mudah dan cepat. Yang pastinya membuka selera pada waktu pagi. Jadi semoga walaupun nampak simple je kan, walaupun nampak mudah remeh je, tapi nak harap anda semua cubalah. Semoga sarapan anda lebih berkhasiat hendaknya. Jadi selamat mencuba. Semoga resipi ini menjadi pilihan lah untuk hidangan bersama keluarga. Terutamanya anak-anak kita memang memang sedap lah, memang dia orang suka. Yang pasti kena cuba dahulu. Baik, teruskan bersama dengan Nat dalam Santai sehingga jam 2 petang nanti. Dengarkan kami di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7, yang mana di luar frekuensi kami boleh stream di RTM Click. Muat naik RTM Click yang sememangnya percuma. Jadi teruskan dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Nak tinggalkan anda dengan lagu Cinta Tersimpul Rapi, Intan Maya, dan Hening Rindu daripada Masha Milan. Semoga terhibur dan teruskan setia.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 11.12 minit pagi. Ya. Jadi kita buka tirai. Anda minta kami putarkan dengan lagu Dua Jiwa, Satu Hati. Ya. Nyanyi daripada Legacy. Permintaan datangnya daripada pendengar kita, Shida. Dia orang pertama yang buat permintaan lagu berserta dengan ucapan. Jadi terima kasih buat Shida. Semoga baik-baik untuk Shida juga. Jadi terima kasih nak ucapkan kepada semua yang telah sudi menghantarkan mesej kepada Nat hari ini menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Ha, seronok kita baca tau. Ada pelbagai kiriman, ada yang kirim salam untuk keluarga, ada yang kirim salam untuk sahabat, rakan sekerja, malah ada juga yang beri kata-kata semangat kepada insan yang tersayang. Jadi kat sini boleh kita perhatikanlah kan, walau sesibuk mana pun kita menjalani rutin harian kita, kadang-kadang ucapan yang paling ringkas seperti jaga diri, semoga dipermudahkan urusan, ataupun paling senang terima kasih, sebenarnya sudah cukup untuk menceriakan hari seseorang. Jadi kita sendiri jangan kedekut untuk menghargai orang di sekeliling kita. Jadi saudara, kalau anda masih belum lagi berkesempatan untuk menghantarkan permintaan lagu ataupun kiriman ucapan, masih ada masa lagi. Jangan risau, nak terima. Kongsikan lagu pilihan anda dan kepada siapa ucapan itu ingin disampaikan. InsyaAllah nak akan cuba bacakan sebanyak mungkin sepanjang siaran hari ini. Sebab kita pun sebenarnya sekarang pun dah pukul 11, kita masuk santai tadi pukul 10 pagi, kita dah banyak sangat kita terima WhatsApp dekat konti kami. Ada yang nak sempat baca, ada yang belum lagi. Jadi ikut turutan lah kan, ikut giliran masing-masing. Jadi saudara, selepas ini Nat akan tunaikan salah satu lagu pilihan pendengar. Jadi teruskan bersama segmen santai yang semestinya hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Jadi seterusnya kita ada lagu Permata Seni daripada Zul Asri Muhammad. Semoga terhibur.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, saudara, anda baru dihiburkan dengan lagu Cinta Yang Tersisa, nyanyian daripada kumpulan Chris. Jadi, siapa yang membesar dengan lagu Tiara, mesti kenal dengan kumpulan Chris ni. Kumpulan ini ditubuhkan pada tahun 1988 dan pernah mencipta fenomena menerusi lagu Tiara pada tahun 1991. Jadi, kini mereka kembali dengan lagu baharu mereka yang baru anda dengarkan, Cinta Yang Tersisa, yang mula diputarkan pada tahun lepas. Jadi, lagu tersebut adalah permintaan daripada Kak G. Kita bacakan dulu ucapannya. Assalamualaikum DJ Nat. Waalaikumsalam. Nak request lagu Cinta Yang Tersisa dari Chris untuk semua yang bergelak anak, sebab lagu ini mengisahkan tentang ibu kita dengan ucapan hargailah ibu sementara dia masih ada. Thank you DJ Nat. Sama-sama. Baik, saudara, seterusnya kita ada lagu Tak Mungkin Kembali daripada Aimi Kisnina. Permintaan datangnya daripada Jamie dari Subang Jaya. Nak minta lagu Tak Mungkin Kembali dari Aimi Kisnina. Dengan ucapan luka yang terlalu mendalam boleh membuatkan seseorang berlalu pergi tanpa menoleh lagi. Terima kasih. Baik, bermadah berhelah semua ya. Tak apa, kita putarkan lagu Tak Mungkin Kembali daripada Aimi Kisnina. Selepas itu kita ada juga lagu Sekelip Mata Kau Berubah daripada Lestari. Jadi teruskan bersama dengan Nat dalam Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

seleksi lagu-lagu terbaik. Kami berikan yang terbaik hanya di Negeri FM. Hanya yang hit dan popular. Memang terbaik Negeri FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, saudara, kita baru dihiburkan dengan Luruh Cintaku, nyanyian daripada Sonia. Datangnya daripada permintaan Mama Ida. Ada tak ada ucapan, dia cuma minta lagu Luruh Cintaku daripada Sonia. Baik, kita telah tunaikan. Dan sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, nak kongsikan sedikit ramalan cuaca untuk Negeri Sembilan hari ini, Isnin 27 Julai 2026. Jadi, macam yang kita saksikan pagi tadi, nampaknya senawang, cuaca alhamdulillah baik, cerah tanpa hujan. Jadi mana yang ada di luar, kawasan mungkin, jadi bolehlah manfaatkan keadaan ini untuk menyelesaikan urusan di luar. Namun menjelang petang, Met Malaysia menjangkakan ada ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Jadi kepada anda yang bekerja di luar ataupun ingin pulang ke kampung selepas waktu kerja mungkin, jadi berhati-hatilah dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Dan menjelang malam pula, cuaca dijangka kembali baik tanpa hujan. Suhu pula dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehinggalah 34 darjah Celsius. Dan di Senawang, kat sini kita boleh nampak suhu semasa adalah 29 darjah Celsius. Dan saudara, jadi kat sini 29 tu panas lagi lah, walaupun kalau ikutkan sebelum-sebelum ini kita bawa sampai mencecah 33 darjah Celsius kan pada waktu sekarang. Walaupun 29, jangan lupa minum air secukupnya dan kurangkan aktiviti luar ketika cuaca terlalu panas. Jadi apapun cuaca hari ini, semoga perjalanan dan segala urusan anda dipermudahkan. Jadi kita teruskan kembali bersama dengan Nat dalam segmen santai. Kita putarkan lagu seterusnya. Kita ada lagu Dibalut Resah daripada Mita Marlina. Dan kita ada juga lagu Sekadar di Pinggiran daripada Francisca Peter. Teruskan bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Teh Ha.
1: Ya, Wan.
0: Umur Teh Ha berapa tahun dah?
1: Teh Ha tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
0: Eh, lahir. Teh Ha tahu tak tanggungjawab Teh Ha ni apa?
1: Teh Ha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teh Ha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teh Ha kena ngundi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ah, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh, Wan. Boleh, Wan. Nanti kita tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu, jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan.
0: Mana boleh? Kau kah dia awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu, belian Wan tukang susu, telur, gula, ya?
1: Okey, Wan. Okey, Wan.
0: Berapa bulan mengundi?
1: Satu bulan lapan, Wan.
0: Kita keluar mengundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sama makan lah, batang pi atau tu. Kalau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, poti-poti itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai ada poti kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

Nafas Cinta daripada Inka Christie. Baik saudara, sekarang sudah pukul 12.51 dan tepat pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM, dan selepas itu kita akan kembali semula dalam Santai di Negeri FM untuk jam yang terakhir. Dan juga sebentar lagi saudara, tepat pada pukul 1.21 minit tengah hari akan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi Seremban, Port Dickson dan sewaktu dengannya. Jadi di kesempatan ini, Nat dan Negeri FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur buat semua umat Islam. Teruskan setia bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado, indah hai radio ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, alhamdulillah. Ha, lagu tadi Alamat Jumpa Lagi daripada School Band menandakan kita sudah sampai ke penghujung siaran kita hari ini untuk segmen santai. Jadi terima kasih untuk anda semua yang mana setia bersama dengan Nat daripada awal hinggalah ke penghujung siaran. Jadi terima kasih juga untuk setiap kiriman ucapan, permintaan lagu dan sokongan yang tidak putus-putus kepada Negeri FM. Jadi diharapkan semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan. Bagi yang sedang memandu pada sekarang ini, pada pukul 1.51 minit tengah hari, berhati-hatilah di jalan raya dan semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Jadi kat sini nak memohon kemaafan jika ada kekilafan, ada kekurangan, ada kesilapan bahasa ataupun apa sajalah yang boleh dikatakan tercuit hati anda. Jadi kita minta maaf, kita minta ampun. Jadi kita mohon untuk memohon untuk mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan bertemu pada esok pada waktu yang sama, hari Selasa, pada waktu sama 10 hingga 2 petang. Teruskan bersama siaran Negeri FM. Selamat tengah hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Moncak potang.
2: Osah moncak eh.
1: Moncak potang. Osah moncak eh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pendengar Nagori FM semua. Syukur Alhamdulillah dapat lagi bersuara-suara hari ni macam biasa. Waktu yang sama untuk edisi 27 Julai 2026 bersamaan dua balai safar 1448 Hijrah. Semoga dipermudah. Terima kasih tetap setia. Kalau tadi bertamankan di Jenat, izinkan ayo pula lah Nen Terbabu nomankan sehingga pukul 6 petang dalam Moncak Petang sekarang ini. Semoga semuanya baik-baik, sihat-sihat, tenang-tenang, dan apa jua nang dilakukan moga dipermudahkan layo sambil layan Nagori FM Moncak Petang.

Yo, tak kira lah dah si Amirul kau, si Amirah kau. Dah siap kau balon tu. Takkan nombor ya. 6753166. 6753177. Kongsikan perkataan ataupun dialek Negeri Sembilan yang jarang kita dengar dah. Dongeh-dongeh. Ya, pada siapa pun lah ya. Makanya kalau rasa sogan, kau ada yang borek tangan, borek jari nak nokan, tak apa. Boleh hantar ke WhatsApp konti juga lah. Di nombor 012-603-0603. Selamat petang yang baru saja mendengar Negeri FM. Salam cantik petang ini katanya. Cuaca yang bertanya, maka di sekitar Sungai Gadut kan, hari godup. Ya, tak mendung, tak hujan lah. Makanya di apa di kawasan pendengar macam mana sama juga ke dengan kami kat sini ha. Aku sama makanya samalah rasa itu kan, samalah pandang itu, mata tu nampak redup jom mandang ya. Baik, di talian ni dah ada dah siapa agaknya. Hello Negeri FM. Hello. Oh putui, tak apa. Sama petang yang bernama Khatijah juga lah layan Negeri FM kete. Apa dia perkataan ni sembilan tu ha, yang ada. Ni ada yang kunci. Kebanyakan tu perkataannya berselumek. Berselumek ni biasanya bawanya ke muncung lah kan. Yang tengah makan kan. Dek sadap yang makan tu. Sampai kan tak berambi menyuap itu kan. Contoh ayat lah. Ma, ai kau ni kok yo pun senegeh lah sikit. Berselumek muncung tu ha.

0: Kok ia sadap mana pun makan tu kata. Tu deh lai, mana lai. Ngobanya perkataannya daripada pendongan ni katanya badabin. Apa deh maksud eh? Macam mana paye badabin tu? Contoh ayat badabin tu makna badabin tu kabarnya tu jatuh kata. Macam contoh ayat lah. Ma ai si budak itu. Itulah siapa suruh manjat pokok nangka tu kan dah jatuh badabin kata. Badabin ni kira jatuh yang berbunyi lah. Ada bunyi itu kan. Mak wis sakit dia kan. Hello Nagang FM. Siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Bada sup sampai itu siapa?
1: Ramli Cambung.
0: Ramli Cambung. Cuaca macam mana kat Cambung sekarang?
1: Ni gadup sikit
0: lah. Oh, gadup sama lah kat Senia pun. Kat Sungai Gadut pun gadup juga. Cik Ramli, ha? Baik. Apa dah perkataan ni sembilan ni tu?
1: Tekal lebeh.
0: Ha, macam mana contoh hayat?
1: Budak tak jatuh setelah tadi tekal lebeh kulit eh. Ha.
0: Ui, ay, makanya lukanya kuyak lah kulit nung rasut itu.
1: Tekal lebeh, siap.
0: Ui, ay, nampak dapat bayangan tu mak ui milu rasu eh. Terima kasih Ramli Cambung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Asah dekau eh.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Pilihan Raya Negeri, Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan, maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan nak buat tampil atau tu kalau nak berbual kau berhenti makan kena lempar lah kalau apa kata
1: ya poti-poti itu kan ah, jangan nak berlari-lari kau setan tu pun lari-lari nyuruh kau kau ah, kau ni bantai dia poti kan duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

0: Itu dah daripada Andy Bernardi dengan lagunya Aku Nak Kahwin katanya. Selamat petang Nazri, terima kasih layan Nogori FM. Apapun untuk petang ini, ayo buka talian lah buat semua, tak kira jauh ataupun dokek, sama-sama kita kongsikan perkataan ataupun dialek ni sembilan yang jarang kita dengar. Satu perkataan pun dah cukup dah. Borilah suleh kan, daripada tak ada tu, dapat suleh pun dah cukup dah mendatangkan ilmu kepada yang yang tak pernah nonga, yang baru nonga kan. Jadi tidaklah pupuih macam tu sahaja bahasa ibunda kita kan. Baik, selamat petang Zal Jantan. Untuk itu dalam mentara menantikan pendengar nelipun, ayo kongsikanlah informasi nang ada ya bersama-sama pendengar semua ni. Mudah-mudahan andalah manfaatnya yang dikongsikan pada petang ini ya. Baik, sedara pilihan raya negeri PRN negeri 9 ke 6 boleh. Jangan lupa ya, hari mengundi 31 kiranya 31 pula 1 Ogos. Makanya 28 undi awal, maka esoklah kan. Jadi kepada semualah anggota angkatan tentera, mata-mata kan, kiranya polis diraja Malaysia, kita doakan semoga dipermudahkanlah semua kan, semua warga yang beruniform akan kiranya undi awal esok 28 Julai. Didoakan semoga diberi kesihatan yang baik dan dilancarkanlah ya perjalanan ataupun tempoh mengundinya tu, insyaAllah. Dan untuk kita semua, hari mengundi 1 Ogos, jangan lupa. Makanya, bawa kad pengenalan. Lepas tu pula, ya, kita sentiasa menjaga adab dan sopan. Ya. Sampai saja di tempat ataupun di pusat mengundi, maka kita taruh je lah. Usah lengah-lengah lain lah. Selesaikan tanggungjawab kita segera. Kau nak burak-burak lama-lama, makanya ajaklah ke kedai makan kita. Macam itu. Almaklum lah, jumpa kawan-kawan. Jumpa saudara mara kan, walaupun saudara mara tak pernah lama tak jumpa tekawai bertahun, masa ngundi tu lah baru dapat berjumpa. Tu yang nak burak lama-lama tu. Cari kedai makan yang sesuai, maka duduklah situ berlama-lama, tak apa dah, asalkan makan bayar. Baiklah, di talian menanti sekarang ini. Halo, siapa dia tu? Halo, Nogori FM. Oi, putus tak apalah. Ya, apa dah perkataan ni? Perkataan ni sembilan ataupun logat dialek ni sembilan yang jarang dah kita dengar. Ayo cuba intai lah dokek WhatsApp WhatsApp konti ni kan. Nang ado ni ha. Ini daripada Tira katanya, perkataan ni sembilan ngebakannya tu koman. Ilah. Contoh ayat, apa kata kaman bana ada resap kau ni, ada racing kau ni, kata dengan bahkan tu, kiranya pakaian tu macam kampung sikit lah. Ayat lembut itu kan, makanya ketinggalan lah kata, ni pakaian wan-wan. Jangan main-main, pakaian wan-wan tu marin lah tu kau gila. Halo, Nogori FM, siapa tu?
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa deh?
1: Ni Kak Etun daripada Johor.
0: Eh, Kak Etun Johor kosan ni. Cuaca macam mana kat sinun Kak Etun?
1: Tadi tengah hari tadi panas, ni dah mondong dah.
0: Iyo, dah tadi panas ni mondong, mana dah kek hujan lah tu gaya-gaya tu.
1: Iyo.
0: Apa tanda lah kan, tapi tak tahu lagi. Baik Kak Etun.
1: Ya. Yeah.
0: Apa dah dialek ni sembilan jarang dengar tu ha?
1: Baik.
0: Baik, contoh ayat.
1: Kau jangan baik sekarang tu puan tu, nanti tak sampai nak lari.
0: Ui, dia kojai kau nanti kau bongkak-bongkak.
1: Kan kojai ke kan.
0: Baik, osah jajak. Terima kasih banyak Kak Etun.
1: Sama, Neng.
0: Yo, saya.
1: Moncak potang, osah moncak
0: Aku no bonah lah Kak Etun.
1: Satu bulan kita mengundi, Neng. Sama mengundi.
0: Ya betul Kak Etun, ya. Jangan lupa bawa kad pengenalan.
1: Ya.
0: Itu deh.

0: Ya, itu dia sampaikan salam cintaku daripada Ellie Katz. Ah, walau tercampak di mana jua, makunya sampaikanlah salam ayo kepada semua. 6753166 6753177, wahai pendengar yang ayo kasihi sekalian. Jadi mula kita kombang-kombangkan, kita kongsi-kongsikan perkataan Nismilan yang jarang-jarang dah digunakan. Yo, hello, Nogori FM, siapa dah tu? Putih lah pula. Tak apalah. Ayo takkan putih. So, tetaplah setia, yo. Hello, Nogori FM, siapa tu?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Putra Klasik dari Kota Dewi Sembilan.
0: Iya, baik, Putra Klasik. Ini dah pendengar setia Nogori FM. Baik, apa dia perkataannya tu?
1: Perkataannya kusuk-kusuk.
0: Kusuk-kusuk, contoh ayat.
1: Eka jangan banyak mulutkan dan naik kena kusuk-kusuk engkau ke lantai tu.
0: Ui, ya, mau kusuknya.
1: Sugam-sugam lah, atau sugam-sugam naik ke lantai tu.
0: Oh, ditanyah-tanyah lah muka tu, ha?
1: Muka tu ke apa ke lantai tu.
0: Kusuk-kusuk,
1: iyalah. Sugam-sugam atau ditanyah.
0: Tanyah, ya.
1: Itu kata lama dulu tu.
0: Ya, baik.
1: Masih seingat sekarang kalau dia dah marah.
0: Ya, tu deh. Putra Klasik selalu kena ke?
1: Tak. Tengok amat-amat wan-wan kita lah. Selalu abang-abang kita jarang kan.
0: Itu dah baik. Terima kasih.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dah kusuk-kusuk kata. Orang Pahang dah nyebut juga perkataan lebih kurang bunyinya. Kisuk-kisuk. Orang Pahang khabar kisuk-kisuk ni kelang kelibut je lah. Buat sibuk. Kita khabarnya tak sibuk memanjang lah. Itu dah yang dikobarkan dek pendengar. Ini dengan banyak kusuk-kusuk tu digahan lah kata Eddie Fansuri. Tu dah jojak TKW. Baiklah, tepat pukul 3 ada berita Negeri FM. Jadi lepas berita sekarang baru kita sambung semula ya. Itu dengan lagu dulu. Lepas lagu ni sekarang ada berita. Rehat kocap ya.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bahagia.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: 92.6, 95.7, dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dulu ku tak tahu apa arti cinta.
2: Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negari konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: Muncak pun tak usah muncak.

Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih kerana cinta kau datang. Tu deh. Dia rasa adanya sayang itu, makanya itu yang bertandang. Terima kasih bertandang ke siaran Nogori FM. Pendengar semua, kembali bertemankan ayo Nento Babu. Lepih nangat berita. Ya, baik. Kita sambung balik buka. Berikan dekat ayo ni perkataan Nismilan yang jarang kita dengar. Satu pun boleh. Makanya telefon 6753166 ataupun satu lagi talian 6753177. Selamat petang kepada Kacat. Dah makan ke balon kata? Balik ngundi. Balik ngundi tak ni semua? Balik. Anak-anak di rantauan, anak-anak muda, semualah tak kira lah dok. Acik, akak pun sama jugalah yang berada di perantauan. Makanya jangan lupa balik, balik ke kampung. Balik ke Nismilan mengundi satu hari bulan. Kan kono ayat tu. Bukan enokan-enokan tetapi inilah tanggungjawab ayo nak posan. Terima kasih Desa DJ katanya. Terima kasih katanya boleh cuba apa ni nak ngobanya nak kecek Kelate juga. Boleh. Nismilan pun, perkataan Nismilan pun ada juga sama loratnya tu dalam kionyo dialek ni apa Kelate tu. Contoh perkataan kita. Kita sama lah set-set kita kan. Kita sama perkataan kita tu. Baik, di talian menanti. Hello Negeri FMC. Apa tu? Hello. Oh putui, tak apa. Mentara menantikan pemanggil, ayo intai-intai di WhatsApp konti. Ada yang kongsi. Katanya perkataan Hobin. Ini daripada Ayi. Ayi korbannya perkataan Hobin maksudnya pukul atau belasah. Contoh. Contoh katanya. Makanya macam mana ni? Macam mana ayat ni? Eko jangan buat perangai sekarang dan Hobin sekarang. Tu maksudnya kan, tengok situasi jugalah. Lepas tu pula dia tengok bola. Ui, Hobin jang, Hobin, Hobin. Kata, makanya sasah, jangan tak sasah, sasah jang, sasah. Cerita pasal bola ni ada yang kongsi. Kampanya jangan lupa sama-sama kita beri sokongan. Kita berikan kata-kata semangat untuk skuad Harimau Malaya. Yang mana pada esok 28 Julai akan adanya kiranya perlawanan bola sepak antara Harimau Malaya menentang Laos dalam saingan kumpulan B Piala ASEAN 2026. Itu dah kita doakanlah ya. Semoga kejayaan kiranya mengiringi perjalanan skuad Harimau Malaya kita. Apa-apa pun, kepada pendengar semualah yang baru saja mendengar potang ini, jangan malu, jangan sogan. Makanya nombor ayo dah bori, apa lagi siloklah tokan 6753166 ataupun satu lagi talian 6753177. Mah dongeh. Dongeh lah. Apa kata lama benar? Daripada tadi ayo minta, marilah suleh. Listener!

0: makan. Nak apa cakap je?
1: Perlahanlah, kita jangan gopoh.
0: Mana boleh, ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat, kalau lambat kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat eh. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali, habis tau.
0: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak. Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam sebuah surat ni ada RM5,000. Awak pakailah dulu.
1: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tahu.
0: Jangan risau. Kalau sudah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi bakinya.
2: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
3: Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan himat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Monca petang Osah Moncain Gong FM. Ingat sampai bila-bila gelombang siaran ada tiga. Pilih salah satu, mana yang kono. Berapa nombor? Itu dah ni, ayo nak kobarkan untuk semua. 92.6, 95.7 dan 107.7. Itu dah gelombang siaran Negeri FM yang harus dan patut pendengar ikutilah. Sebab apa Negeri FM ini adalah satu-satunya stesen radio nombor satu di Negeri Sembilan. Kan kalau tidak kita yang mendengar, yang beri sokongan sekarang ini, kalau tidak pendengar, siapa kata lagi kan? Baik, ataupun boleh dengar secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Tak percaya, cuba. Kok ada kena bayaran, kau ban ke ayo. Baiklah, 675-3166 atau satu lagi taliannya 675-3177. Yo. Baik, saudara. Mentara menantikan pendengar telefon ni kan, yang malu dan sogan, makanya tak apa, ayo kongsi-kongsikan apa yang patut yang ada ke depan. Saudara, esok anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Jadi selamat mengundi, kita ucapkan kepada semua anggota keselamatan dan pasangan. Jangan lupa jaga kesihatan ya. Baik, dan untuk makluman kita bersama lah kan, pusat pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 yang akan dibuka pada 8 pagi esok dan akan ditutup secara berperingkat antara 12 tengah hari hingga 5 petang. Mengikut Warta Kerajaan Persekutuan bertarikh 23 Julai tentang penetapan waktu mengundi bagi PRN berkenaan, terdapat 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12 tengah hari secara berperingkat hingga pukul 5 petang. 6753166 6753177 di talian. Halo, siapa tu? Negeri FM. Ui, putuh, tak apalah, ayo simpan lam deri je lah. Monca petang Osah Moncain. Mana pula poye tu malu-malu. Takkan je lah nombor tu, ayo tunggu. Hanya nak biarkan ayo terkulik-kulik di sini yok.

0: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dalam hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik bagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dalam mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Pocak Potam, iyo tekan.

Yang logat ni 9 ni pun unik juga TKW. Satu perkataan tu boleh pergi banyak situasi. Ha, bukan satu situasi saja. Ha, contoh perkataan dogeh kan. Ha, dogeh satu kiranya situasi mengobarkan, memberi maksud copek. Contoh kan. Ha, makanya dogeh lah siap. Ha, pak kau dah lama nunggu langketo tu kang bongih dia kagang. Ha. Lagi satu dorang situasinya pula tu, kau jangan pergi campara kat sungai tu, air dorang kata. Makanya nak ngobahkan laju. Air laju kata. Baiklah, 6753166 or 6753177. Baik, di talian ada yang manggil. Ayo cubalah ya. Bismillah. Hello, Nagori FM. Hello. Oi, ramainya mempermainkan ayo. Tak apa. Kepada adik-adik yang nakal-nakal, ya, makanya jangan main telefon. Ya. Baiklah, di WhatsApp konti ni ada perkataan hongeh katanya. Maksud perkataannya konyang bona. Contoh hayat, mak kau masak sadap ya batul lah gulai gabung ni tadi. Nah, ni hongeh parut dan makan tadi nak. Okey, ada yang tanya, perkataan yang membahas apa? Ayo tu apa? Kata, kalau di Perak, ayo tu air. Kalau di Negeri Sembilan, ayo tu bahasa diri bagi wanita, ya. Jadi untuk membahasakan diri sesuai untuk wanita. Kan, atuk-atuk main ngobarkan, wan-wan orang tua-tua ngobarkanlah. Kiranya membahasakan diri bagi perkataan ayo itu adalah bagi wanita yang telah berkahwin. Lain ini mana lagi? Selain daripada hangih, ada lagi satu. Monteneng kata. Jadi parut tu meroning dia kawai. Kena kira dek terlampau konyang. Makanya parut dia tu naik buncit. Disebutnya Monteneng. Asah dia kawai.

0: Oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Teha.
2: Ya, Wan.
1: Umur Teha berapa tahun dah?
2: Teha tahun ni dah apa boleh dah, Wan.
1: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
2: Teha jaga Wan lah.
1: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab TH sekarang ni dah mula dah.
2: Mula apa tu Wan?
1: Tanggungjawab kepada negara.
2: Oh iyalah, TH kau nak undi kan?
1: Haa, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
2: Ya.
1: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
2: Kau nak bawa kad pengenalan.
1: Haa, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
2: Jangan pakai baju batik kau Wan.
1: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju pati.
2: Oh.
1: Ha, nilai satu. Semak dulu.
2: Oh, semak dulu. Wan undi kat mana?
1: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angin tu.
2: My SPR, Wan.
1: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
2: Okey, boleh Wan. Boleh, Wan. Nanti saya tolong, ya?
1: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
2: Nampak pula, Wan?
1: Mana boleh? Tau kadek awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
2: Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
1: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, ya?
2: Okey, Wan.
1: Berapa bulan mengundi?
2: Satu bulan lapan, Wan.
1: Kita keluar mengundi, ya?
2: Okey, Wan.
1: Nanti hantar Wan, ya?
2: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
1: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
2: Dah, tahu dah.
1: Tahu dah.
2: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
1: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

Alhamdulillah, tiba masa nanti 1 hari bulan Ogos, makanya semua sama-sama lah ya. Warga Negeri Sembilan, rakyat Negeri Sembilan semua keluar mengundi ya. Dan jangan lupa semak pusat mengundinya di mana. Kalau bolehnya keluar awal lah, jangan ditangguh-tangguh. Kita tak tahu kan cuaca tak menentu. Kan dibuatnya tangguh-tangguh, pagi elok corah cuaca. Bercadak nak pergi potang, tengok hujan pula kan. Lepas tu pula kan, makanya yang berlengah-lengah, rupa ingatkan awak seorang je yang berlengah. Kawasan ni ramai lagi yang berlengah-lengah. Makanya dek kerana apa, kita berlengah-lengah itu, sekali seorang tak tiba potang, penyudahnya tak sampai TKW, pukul 6 dah tutup. Kita nak elak yang itulah. Makanya keluar awal lah masa tibanya mengundi nanti ya. Jangan lupa bawa kad pengenalan, jangan pula pakai baju parti, jangan pula kiranya apa berlengah-lengahan. Dah selesai mengundi, pulanglah ke tabah masing-masing ya. Selamat petang juga kepada siapa lagi ni yang mendengar Nogori FM. Aisyah, selamat petang. Terima kasih juga Syamizal, katanya dengar juga ni ha, kata mana dah perkataan ni sembilan ni tu. Ini ada daripada pendengar ngatakan nanyakan perkataan terpelekat tu apa, kata yelah hai. Terpelekat tu apa, minta tolonglah pendengarnya tipun, anda kau tahu, anda kau faham terpelekat tu apa. Ini ada maknanya selain daripada terpelekat, terpelecok kata. Lepas tu pula selain daripada terpelecok, terkeluceh. Ini seakan maknanya maksudnya sama ni kan. Baik, di talian, halo, siapa dia tu? Halo, Nogori FM. Oi, putus juga. Memang hari ni tak ada lah yang nelipun yang jojak kan. Tak apalah, tak apalah. Jadi kalau mengikutkan faham ayolah, terpelekat, terpelecok, terkeluceh ini macam situasinya tergelincir macam itu kan. Betul kau tidak. Lepas tu ni daripada Ami, ngobarkannya perkataan ni akap, contoh hayat kata. Kau ni akak kau tu mau apa, dah lah mau lipucuk paku tu tiga gikek yo kata kan. Masak baik gulai dah kocut dah. Makan sama-sama rasa lah. Janganlah kau mikir nokap kau yo. Kau nolan sorak yo kata. Dah lah pucuk paku tu sikit. Contoh ayatnya. Lepas tu daripada Ajoy, dia ngobarkannya perkataan ni bodama. Biasanya berdama ni yang mengikut paham mayolah kan. Kiranya contohlah kok kena pelompang. Kena pelompang kek muka tu, berkosan kek pipi tu TKW. Itu yang disebut dia orang. Kau jangan kena lompang dek ami tu, contohlah kan. Kok berdama, kok berdama muka kete. Tak tahulah betul ke tidak. Osah TKW. Dan harapan pendongar tak nak nalipun. Jadi ayolah lah mesorak ni ha. Mari contoh hayat itu, tak pergi ke tidak, tak sampai ke tidak. Itulah seadanya. Monjak potang.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Negeri FM.

Itu dia setiaku daripada Hez Azmi, Nogari FM, ingat sampai bila-bila. Waktu sekarang dah pun ompek dah. Wih, dah pukul ompek dah tekan weh. Ompek menit potang. Jadi talian ayo tutuplah. Terima kasih kepada semua yang kongsikan perkataan ya. Satu perkataan ni 9 yang memberi jojak kepada semua kan. Alhamdulillah. Makanya yang mana tak tahu dapat tahu hari ni. Yang telefon terima kasih. Yang beri kat WhatsApp konti pun terima kasih banyak-banyak. Ini ada satu lagi perkataan ni daripada pendongah ni ngantarkan menerusi WhatsApp konti ni kan. Ayo kongsi lah ya. Dah halang-halang tu ha. Ini ngobakannya perkataan ni Roman. Contoh ayat. Macam mana lah nak jumpa dia? Ya saya pun tak tahu Roman ni macam mana. Ketik. Ini kes kiranya perkenalan menerusi dalam talian lah ni. Kan? Jadi Roman itu rupalah. Rupa bak kata orang kelempurnya. Tak tahu Roman macam mana kata kan. Ataupun dia tengok juga situasi perkataan Roman ni. Selain daripada wajah boleh juga pergi ke situasi macam kiranya beramai kan. Contoh kalau kira kita tidak menjagalah apa ni adab kan. Kau ni jaga kelakuan sikit. Kau jangan baik tak senonoh pula Roman ni. Kau tu orang mana kan. Tuah warna adik orang. Bawah ni 9 ni beli bahasa tinggi. Tapi kau baik kelakuan tak tentu arah tu. Tak senonoh tu. Pula Roman ni. Kata. Apapun moncak potang, usah moncak bersama-sama lah potang ini kan. Makanya untuk seterusnya, mana yang nak berikan ucapan, boleh hantar ke WhatsApp konti 012-603-0603. Bukan takat saja ucapan, nak kongsikan aktiviti pun boleh jua. Informasi apa-apa pun boleh. Cuaca ke, trafik ke, apa lagi nak ngebakan ya. Ataupun nak beri tahu hari ni. Apa masak kau? Makan apa kau? Boleh saja.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

Alam kau FM hingga sampai bilau-bilau. Baik, 92.6, 95.7, 107.7. Itu dah tadi Kaca dan Permata daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza. Gandingan suara kan kiranya bersama-sama dengan siapa tu? Dengan anak buah kau sana, Umaira. Baik, selamat petang yang baru mendengar Nogori FM. Untuk hari ini, apa-apa sajalah yang dilakukan, ya, semoga diberikan kesihatan yang baik jualah. Kan tak kiralah apa jualah urusannya, siapa sajalah sekarang ini yang mendengar Nogori FM. Baik, kalau adalah yang tak berapa sihat, makanya janganlah diambil mudah, ya. Maka jangan lengah-lengah, dapatkanlah rawatan segera, ya, pergi ke klinik, ya, ke fasiliti kesihatan yang berdekatan, yang terdekat. Makanya kesihatan kita ni motan, nak-nak pula kita ni semuanya adalah orang motan. Sebab apa? Ni Sabtu ni, kan di 1 Ogos kita akan semua pergi mengundi. Makanya betapa motannya kita ni semua kan. Kalau tak sihat macam mana pula lah nanti kan. Jaga keselamatan jugalah kalau yang memandu sekarang ni. Ini untuk yang memandu di jalan raya. Sama-sama juga posan, ya. Kita tak nak apa-apa jadi, apa-apa berlaku. Kita tak nak perkara yang buruk berlaku kepada keluarga kita, kawan-kawan kita, ya. Sebab apa? Kita orang motan semuanya.

0: Lalu ada pilihan raya negeri, Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

Dan ketika itu daripada Zulin Aziz, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Waktu sekarang dah pun 4:30 petang, sedang.

Yang waktu solat fardu asar semakin hampir. Yang mana hari ini akan masuknya waktu solat fardu asar pada pukul 4:40 petang. Makanya sekejap lagi azan akan berkumandang. Mentara menantikan waktu solat fardu asar, mohlah dong sama-sama kita kongsikan akan kata-kata yang boleh memberi manfaatlah sesama kita. Mudah-mudahan. Jadi mohlah sama-sama kita menjadi orang paling bahagia. Macam mana nak jadi orang yang paling bahagia? Jadi kalau kita nak menjadi yang paling bahagia, paling tenang, maka kita konolah melupakan keburukan orang lain kayak kita. Kalau kita asyik mengenangkan buruk orang kayak kita, makanya selagi itulah kita tak merasa bahagia dan kita tidak akan dapat ketenangan itu. Dan juga dalam pada itu juga, kita lupakan kebaikan kita pada orang lain. Jadi elak daripada mengungkit. Makanya kalau kita berbuat baik tu, kita sorahlah sebaik-baiknya dan kita sorahlah seikhlasnya. Jadi apabila kita dah memberi, makanya kita berilah sepenuhnya. Tak kira lah apapun kan, kebaikan yang kita berikan sama ada dari segi kewangannya ke, dari segi bakti kita ke, maka ikhlaskan hati, lopehkan seikhlasnya insyaAllah. Dan sentiasa juga kita mohon ampun, sentiasa Allah memberikan keberkatan dalam apa jualah yang kita laksanakan, dalam apa jualah yang kita lakukan sepanjang kehidupan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baik, saudara muslimin dan muslimat, selamat menunaikan solat fardu asar yang telah pun masuk pada pukul 4:44 petang sebentar tadi. Baiklah, tepat pukul 5 kita akan tahu ke pusat berita Radio ATM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Assalamualaikum. Selamat petang pendengar semua. Terima kasih tetap setia mendengar stesen yang sama. Masih lagi bertemankan ayo Nen Terbabu. Untuk anak-anak semua yang duduk di perantauan, yang bekerja di perantauan, jangan lupa balik ke kampung. Ya, minggu ni sama-sama balik ke kampung menjalankan tanggungjawab untuk mengundi. Selamat mengundi kepada semua lah kan, untuk semua kiranya yang mengundi hari Sabtu ini bagi yang layak kan. Jangan lupa bawa kad pengenalan. Esok pula undi awal ya, untuk semua lah anggota yang beruniform. Kita doakan kepada semua lah anggota keselamatan negara dipermudahkan untuk esok. Baik, sekarang ini dah pun 5.8 boleh minit petang. Yang singgah di live TikTok Negeri FM Official, selamat petang diucapkan kepada Brother Love. Pun layan juga ni, ada yang dengar dari Penang pun ada. Ada juga ini daripada mana ni? Dari mana ni? Cokobakan tompetnya tu. Cuaca okey ke hari ni? Syahari pun ada. Lagi siapa? Carol pun ada juga layan Negeri FM Moncak Potang. Tu deh. Moh layan lagu ni pula lah. Lagunya Deru Rindu daripada Baby Shima. Deru Rindu untuk semua yang rindu-rindu dah lama tak balik ke kampung. Sesuai sangatlah kan balik mengundi ni. Jumpalah semua yang lama tak jumpa.

0: menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reko dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.
2: Assalamualaikum dan

Ya, selamat mengundi. Kita ucapkan untuk esok ya, bagi yang mengundi awal, kepada semualah anggota keselamatan negara dan pasangan ya, pasangan kiranya anggota keselamatan negeri lah. Alhamdulillah ya, semoga dipermudahkanlah juga. Jadi jangan lupa kepada semualah pendengar yang kiranya layak mengundi, jangan lupa makanya bawa kad pengenalan, semak dulu lokasi mengundinya, kayak mana pusat mengundi anda, makanya nak mudah kan, apa lagi tawihlah muat turun aplikasi MySPR, semak jadi mudah ya. Makanya bukan saja boleh menyemak apa maklumat pengundian kita, malah boleh tawih manakan butang dapatkan arah tuju. Makanya dia boleh tunjuk beritahu kan, kiranya untuk di sebagai panduan kita menggunakan aplikasi navigasi ke pusat mengundi yang dinyatakan. Kan mudah sekarang ni, semuanya ke ujung jari saja saudara. Dalam pada itu juga sekarang ini macam-macam cerita kan, kita dengar, kita tengok ke media sosial, apa-apa pun lah yang kita tengok, apa jua lah informasi yang kita dapat, makanya kita ambil pendekatan untuk faham. Jadi sama-sama kita ambil faham dan jangan salah faham. Makanya kalau kiranya kita tak faham, jangan duduk diam, rajinlah bertanya kan. Kita kan ada orang tua, ada keluarga, ada yang dulu makan garam, bak kata wan matuk itu kan. Jadi untuk anak-anak muda ni yang baru kiranya nak melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi, jadi berhati-hati jugalah dengan anasir-anasir yang merosakkan fikiran. Nagong FM mencak potang.

0: Moncak Potang Osa Moncak
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: sampai bila-bila.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Iyalah, itu dah ketika ini daripada Estrange. Ha, tu dah. Nogori FM ingat sampai bila-bila mana yang kiranya lagu-lagu mana yang disiarkan. Oi, tak habis lah. Panjang botong ngeluh tu. Mudah-mudahan dapatlah kiranya memenuhi halua telinga pendengar lah kan. Kiranya konolah dengan halua telinga pendengar tu. Ha, selama 4 jam kan. Jadi lagu-lagu dah pun disediakan, makanya ayo siarkan je lah ya. Jadi kalau nak lagu kesukaan disiarkan, makanya ikutilah siaran ataupun dongalah Nogori FM dalam segmen permintaan lagu. Macam itu. Selamat petang yang menjongok di live TikTok Negeri FM Official. Hai Mio, waalaikumsalam, selamat petang. Katanya selamat petang jugalah. Ros Rahim pun ada juga menyapa ni, burak-burak kan petang-petang ni apa cerita eh.

membanggakan negara. Iaitu kita ucapkan tahniahlah kepada Muhammad Azni Bidin, alhamdulillah atas kejayaan memenangi pingat emas berturut-turut di Sukan Commonwealth sebagai detik paling membanggakan lah, kan, alhamdulillah. Jadi melakar sejarah tersendiri pada edisi Glasgow 2026 Muhammad Aznil. Kiranya membanggakan keluarga dan juga negara. Syabas dan tahniah lah, kan. Itu deh, Malaysia boleh. Terbuktilah sudah ya. Negeri FM mencap petang.

0: Bersih. Setiap Ahad, 4.30 menit petang di saluran sukan RTM, MyTV 111.
1: Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
2: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri Official. FM Official.
1: Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Negeri FM Official.
5: Facebook page Negeri FM Official.
6: Negeri FM, ingat sampai bila.

aksi yang takkan pernah terhenti. Meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan.

Ini dia kabut serangkai mawar daripada Zaitun Samiun. Nogori FM ingat sampai bila-bila. Hai Lee. Layan Nogori FM juga ni ha. Katanya anda mari pantun dekat live TikTok Negeri FM Official. Tapi dah lopeh korek teh. Ha, tak dapat lah. You nampak tu dah. Ha, jauh mana nak sakurul lah bulan. Lah mantu mandang kerang. Baik, yang dalam perjalanan petang ini. Ini kata-kata untuk anda. Jangan biarkan beberapa minit lebih cepat menjadi penyesalan seumur hidup. Semakin tinggi kelajuan, semakin kecil peluang untuk mengelak bahaya. Satu kesilapan kecil di jalan raya mampu meragut nyawa bukan sahaja diri sendiri, malah pengguna jalan raya lain. Jalan raya bukan litar perlumbaan. Perlahan sedikit, selamat lebih bermakna. Patuhi had laju, kekal fokus ketika memandu. Utamakan nyawa, bukan kelajuan. Pandu dengan bijak, bukan dengan tergesa-gesa. Tu one pesan dia tu cakap kelempau. Jadi mana yang memandu sekarang ini, janganlah terburu-buru. Kelajuan membunuh. Perlahankan kenderaan, hargai nyawa anda. Ya? Jadi ini adalah pesan motan. Sebab kita hari-hari naik kenderaan. Cayo tak cayo, kalau kiranya minyak ataupun pedal minyak tu ditokan, makanya lai laju, lai dokek dengan maut. Ya, kepuasan tanda sayang. Baik, jadi tidak tidak nak mengajar, tidak nak mengobar siapa-siapa. Sebenarnya puasan untuk diri ayo jua. Baiklah, nampak ayo dah pun selesai tugasan. Makanya sampai di sini ajalah. Ya, sepanjang ayo mengendalikan tugasan, ya, menemankan pendengar, bermulanya pukul 2 petang tadi hinggalah jam ni. Maaf banyak-banyak kalau ada terlebih ataupun terlepeh. Terlebih dan terlepeh kata-kata. Almaklumlah ayo ni insan biasa, buat yang terbaik, sentiasa mencuba. Buat apa kata ni, buat silap, ya, buatkan pendengar terasa. So, sesungguhnya ayo tak sengaja. Maafkan ayo ya. Kan almalum lah kan, kita sama hari-hari colik je mata, mesti ada buat kesalahan, buat silap, mesti ada buat orang terasa kan. Maaf banyak-banyak ya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita ya. Saling hormat menghormati, jangan lupa. Baiklah, kepada semua, esok untuk undi awal, selamat mengundi kita ucapkan, kami ucapkan kepada semua pengundi awal, semoga dipermudahkan dan dilancarkanlah segalanya esoknya. Cuaca baik dan keadaan pun baik, insyaAllah. Amin. Baik, insyaAllah kita bersorang lagi esok macam biasalah waktu yang sama ya. Assalamualaikum, salam sayang, bye-bye.

0: con reggae, hayate, yeah.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Et sampai bile bile.
1: Check 1 2 1 2. Mulakan semula.

Will you guys be a little bit? Ya, Benda Grey FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Isnin. Hari pembuka untuk minggu yang baru. Alright, hari ini saya DJ Fat akan menemani anda untuk segmen Ekspresi Negeri FM. Dari jam 6 petang ini sehingga jam 12.30 malam nanti, saya akan teman anda dan hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Terima kasih saya ucapkan buat Nen Tubabu. Selesai tugasannya untuk menghiburkan anda dalam wajah botang. Sekarang ni saya sambung pula untuk Ekspresi Negeri FM. Okay, jadi apa kata untuk anda terus mendengarkan frekuensi ini 92.6, 95.7 dan 107.7, atau boleh juga untuk anda dengarkan secara dalam talian. Stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Ada banyak lagu-lagu terbaik, ada informasi terkini yang kita nak kongsikan dengan anda. Begitu juga dengan informasi berkenaan dengan PRN Negeri Sembilan yang ke-16, dan pastinya macam-macam lagi yang anda akan dapat dengarkan pada segmen ini. Jadi terus stay tune dari 6 petang hingga jam 12.30 malam nanti. Kita berhibur dulu dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kimi Kimo, Lukas Sikta. Tujuh nasihat, dengarkan dalam Ekspresi Negeri FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Ya, Blue Gravy ingat sampai bila-bila. Itu dia Rafiq dan juga VE. Hayalan baru saja menghiburkan petang Isnin anda. Assalamualaikum, selamat petang. Saya ucapkan buat semua yang masih lagi mendengarkan Negeri FM ataupun anda yang baru aja tukar siarannya kan. Terima kasih banyak-banyak. Jangan tukar siaran ke radio lain. Kalau daripada radio lain, tukar siaran ke Negeri FM memang cantik. Macam tu. 92.6, 95.7 ataupun 107.7. Macam tu baru mantap. Okey, untuk petang ni pastinya ramai yang berada dekat atas jalan raya, baru balik dari tempat kerja, ada yang nak pergi buat aktiviti dan sebagainya lah, macam-macam lah kan, antara aktiviti yang ingin dilakukan, yang perlu diselesaikan. Okey, jadi hati-hati di jalan raya saya ucapkan. Dan ada juga sedikit info yang boleh saya kongsikan dengan anda, terutamanya di Lebuh Raya Utara Selatan, yang mana tadi ada kemalangan yang berlaku di NKVE kilometer 9.3 arah selatan dari Subang ke Shah Alam. Dan untuk sekarang ini kita dah dapatkan update terkini di mana lorong kanan telah pun dibuka dan hanya lorong kecemasan ditutup ketika ini. Namun trafik masih lagi perlahan. Okey, trafik juga perlahan di Ilit arah utara dari USJ ke Shah Alam. Di Ilit arah selatan dari Shah Alam ke Seafield juga trafiknya perlahan. Di NKVE juga arah selatan dari Subang ke Damansara. Itu yang antara yang terdekat lah, yang boleh saya kongsikan untuk anda. Keadaan trafik yang lain nampaknya kebanyakannya okey, yang berdekatan lah dengan kita di Negeri Sembilan ini. Dan untuk laluan-laluan utama di seluruh Negeri Sembilan, kemungkinan jalannya pun agak sesak juga. Jadi pastikan anda terus fokus kepada pemanduan anda, elakkan bermain handphone. Nak jawab WhatsApp ke, nak kena angkat call ke, kalau kena buat macam tu, pergilah dulu berhenti dekat tempat yang selamat, kan. Sebab apa, petang-petang macam ni memang agak sesak jalannya, ramai pengguna jalan, apa, jalan raya. Ada kereta, ada motosikal, ada lori, ada van, kan. Jadi kita perlu memberikan sepenuh tumpuan lah kepada pemanduan kita supaya selamat sampai ke destinasi kita. Alright, dan juga saya nak kongsikan juga dengan anda, esok di mana hari undi awal bagi PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Jadi sebanyak 22,339 anggota keselamatan akan menunaikan tanggungjawab masing-masing untuk mengundi. Dan anda juga boleh dapatkan laporannya pastinya di radio kami, di frekuensi kami, ataupun boleh stream di RTM Klik. Cari je radio, lepas tu cari Radio Negeri, dan insyaAllah anda akan dapat dengarkan laporan-laporannya daripada rakan-rakan penyampai, rakan-rakan pelapor kami yang bertugas di lokasi. Okay? Dan dapatkan update juga untuk PRN Negeri Sembilan yang ke-16 ini pastinya di media sosial kami at Negeri FM Official. Kita ada Awi Rafael, asalkan aku okay, dengarkan dalam ekspresi.

0: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sayangkan tanaman dibajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negari konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.
1: Nak kongsi apa tu?
2: Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Ya, yeah, Fotografi Mengingat Sampai Bila-Bila. Itu tadi Peter Pan dengan Mungkin Nanti, baru saja menghiburkan anda. 6.54 minit petang, masih lagi Fad dekat sini untuk teman anda dan juga hiburkan anda menerusi segmen Ekspresi Negeri FM. Alright, terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih lagi mendengarkan Negeri FM. Mungkin ramai yang teruja dah kan, bila dengar aja berita yang Formula 1 akan kembali ke Malaysia. Dan ianya memang dah disahkan pun, Litar Sepang dah pun sah untuk menjadi lokasi perlumbaan Formula 1 untuk Grand Prix. Tapi bukan Grand Prix Malaysia, tetapi Grand Prix Bahrain. Tuan rumahnya Bahrain, tetapi dilakukan di Malaysia. Dan ini membuatkan ramai peminat-peminat Formula 1 kan, rakyat Malaysia memang sangat teruja kan. Tetapi bukan kita aja yang teruja, tetapi pemandu ataupun pelumba pasukan Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli, juga berkongsi pandangan dan keterujaan mereka untuk mereka dapat berlumba di litar ikonik Malaysia tersebut. Yalah kan, kata mereka Malaysia ni bukan sekadar lokasi perlumbaan biasa, malahan ianya merupakan laman pangkalan utama bagi penaja rasmi mereka, iaitu Petronas. Dan George Russell tak dapat sembunyikan rasa terujanya apabila membayangkan aksi di Sepang, di mana litar yang mempunyai tempat yang agak istimewa dalam memori dia sejak dari zaman kanak-kanak lagi. Maknanya litar Sepang ini juga meninggalkan efek ataupun kenangan yang sangat memorable lah kepada pelumba-pelumba Formula 1 dunia ini. Okay? Dan pastinya Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim juga ada berkongsi berkenaan penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 di litar antarabangsa Sepang. Penganjurannya adalah secara percuma. Kalau dulu kosnya, masa Malaysia anjurkan, makan ratusan juta pada tahun 2017. Tetapi hari ini kita anjur tanpa membayar kos pendaftaran kepada syarikat, dan ianya percuma. Tambahnya, kerajaan hanya perlu untuk mengeluarkan perbelanjaan bagi kerja-kerja untuk membaik pulih trek SIC yang dianggarkan antara 10 hingga 16 juta ringgit. Kalau orang lain anjur, Formula 1 ni memang perbelanjaannya memakan ratusan juta lah, ataupun minimum mungkin 1 bilion ringgit kan. Dan Malaysia diminta untuk belanja 16 juta saja untuk baiki track, yang mana akan menjadi tumpuan untuk semua pelumba terkenal dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, dan ribuan jurutera-jurutera handal yang akan terbang ke Sepang, Malaysia. Jadi ini menambahkan lagi lah keterujaan rakyat Malaysia yang juga merupakan peminat untuk Formula 1. Tapi rasanya peminat dari Indonesia, peminat dari Brunei, peminat dari Singapura juga akan turun ke litar antarabangsa Sepang untuk menyaksikan perlumbaan Grand Prix yang memang kita rasa ramai ternanti-nantikan. Okay? Dan sekejap saja lagi akan masuknya juga waktu solat fardu maghrib. Kalau di Seremban, untuk hari ini akan masuk pada pukul 7.28 minit malam. Jadi Fad dan juga rakan-rakan di Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua seketika nanti. Sekarang ada Cantik dari Ultimate dan Fabulous Cat. Dengarkan dalam Ekspresi Negeri FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

0: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, sehingga ia memperoleh redha Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, sehingga ia terhalang dari amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya. Riwayat Al-Hakim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

0: Kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada kita hanyalah satu, mula.

0: Tahu sebenarnya kan, makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Masih lagi dalam Ekspresi Negeri FM. Masih lagi saya DJ Fat menemani anda untuk segmen ini sehingga jam 12.30 malam nanti. Selamat malam saya ucapkan buat semua. Kan tadi selamat petang saya ucapkan. Sekarang ni dah selamat malam dah. Maknanya kita dah masuk ke jam yang terbaru 8 hingga 9 malam dan waktu ini kita akan beribu dengan lagu-lagu terbaru Malaysia dan juga antarabangsa. Jadi apa kata untuk anda terus berhibur bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Macam biasa dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Boleh juga kalau nak layan secara dalam talian. Macam biasa boleh stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Banyak lagu-lagu terbaru yang fresh anda akan layan untuk jam ini. Macam lagu ini dari Sonawan, Sidat Open Up, Bercanda. Ekspresi Negeri FM.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ya, Bergerak FM ingat sampai bila-bila. Itu ada Martin Garrix dengan Repeat It, lagu official untuk FIFA 2026. Alright, 8.31 minit malam sekarang ni. Fad ada berita gembira sebenarnya untuk adik-adik kita lepas SPM ni. Kan, kalau asyik scroll telefon aja tak tahu nak buat apa lepas SPM tu. Apa kata, tukar minat jadi kerjaya bersama College Community Kuala lah, kini membuka pengambilan pelajar baru. Jadi jom kuasai dunia digital melalui sijil teknologi peranti muda alih, ataupun boleh asah bakat kreatif adik-adik kita dalam sijil pastry. Syarat kemasukan yang minimum cuma lulus SPM dengan sekurang-kurangnya satu kredit mana-mana subjek. Yuran pengajian serendah RM200 sahaja satu semester. Siap ada bantuan kewangan bagi yang layak. Jadi tempat terhad, boleh hubungi 011-555-76925 atau layari ambilan.mypolicy.edu.my sekarang. College Community Kuala Pilah, hub TVET pilihan bersama berjaya. Alright, jadi adik-adik kita yang tak tahu nak buat apa, mungkin berminat dengan TVET, boleh pergi check it out lah, kan? College Community Kuala Pilah. Dan seketika nanti Fad nak kongsikan dengan anda yang mana waktu solat Fardu Isyak hari ini di Seremban dan juga di Port Dickson akan masuk pada pukul 8.41 minit malam nanti. Jadi Fad dan juga kawan-kawan Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua sekejap sahaja lagi. Sekarang kita ada lagu baru dari Dayan Trisha, Jangan Lupa Jaga Dirimu. Ekspresi Negeri FM.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, ia juga tidak tahu bersyukur kepada Allah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu adalah lagu terbaru dari Noh Saleh. Tajuknya Terbang, baru saja menghiburkan anda. Masih lagi dalam Ekspresi Negeri FM. Dan tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban pada pukul 8.41 minit malam. Jadi Fad dan juga rakan-rakan di Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua. Baik, macam biasa pukul 9 malam nanti kita akan dapat dengarkan utama 9 malam dan selepas itu ada 3 jam lagi masa untuk kita berhibur bersama-sama dalam segmen Ekspresi Negeri FM sehingga jam 12.30 malam nanti. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Ekspresi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Tiada kompromi, warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah, khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
1: Dan orang yang beli tiket pun dah ramai dah. Tiket mahal lah. International. So, orang mana BMX, ada tak tiket mana ni? Awal-awal dia kata, kami kalau nak beli tiket paling orang RM200. Bagilah tiket mana ni yang datang. InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan. Tak mesti. Bayar tiket mana ni nak duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlombaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
2: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So the last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
3: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tahu dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
2: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini, Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada dua lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di Lebuh Raya Kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta Lebuh Raya Kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri 9, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Lesema Dani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi. Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Anda masih lagi dalam segmen Ekspresi Negeri FM bersama saya Fad. Pastinya menemani anda di tiga frekuensi utama kami, 92.6, 95.7 dan 107.7. Salam Isnin juga saya ucapkan hari untuk membuka minggu yang baru. Dan jangan lupa untuk stream kami di www.rtmclick.rtm.gov.my/negeri FM. Nanti muat turun aplikasi pun boleh juga. Alang-alang kan, bukan je boleh dengar Negeri FM, tapi boleh juga untuk anda saksikan dan memberi sokongan yang padu kepada atlet kita yang sedang berjuang dalam Sukan Commonwealth 2026. Jadi kita nak sembang juga antara atlet kita yang menyinar di Sukan Commonwealth dan macam-macam lagi cerita dan juga info terkini yang akan saya kongsikan dengan anda. Jadi terus layan Ekspresi Negeri FM. Kita ada swipe dari Alif. Terus dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Justin Bieber dengan Ghost. Baru sahaja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Sekarang dah 9.37 minit malam. Alright, kita nak cerita sikit berkenaan dengan Sukan Commonwealth 2026, yang mana atlet Malaysia telah pun berjaya menyumbang beberapa pingat untuk Malaysia. Dan untuk hari ketiga Sukan Commonwealth Glasgow 2026 menjadi detik yang paling gemilang sebenarnya buat kontinjen negara setakat ini, disebabkan kem angkat berat negara telah pun menghadiahkan 2 pingat emas dan 1 gangsa. Dan pastinya melonjakkan kedudukan Malaysia dalam carta pingat lah. Okay, Muhammad Anik Kasdan menceriakan kem negara apabila beliau menghadiahkan pingat emas pertama untuk Malaysia menerusi kategori 60kg lelaki selepas beliau mencatat jumlah angkatan 273kg di Scottish Event Campus Armadillo. Dia pun turut mencipta 2 rekod temasha menerusi angkatan 152kg dalam clean and jerk serta jumlah keseluruhan 273kg. Wow, memang terbaik. Okay. Dan satu lagi kegembiraan kem negara diteruskan apabila beberapa jam kemudian seorang lagi atlet angkat berat negara, Muhammad Azdil Bidin, juga meraih emas untuk Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut untuk beliau selepas mengungguli kategori 65kg lelaki dengan jumlah angkatan 299kg. 2 emas daripada kem angkat berat. Dan atlet tersebut turut memperbarui 3 rekod temasha beliau menerusi angkatan snatch dengan 133kg, clean and jerk 166kg dan keseluruhannya 299kg. Juga seorang lagi yang turut mencuri tumpuan adalah Irene Jan Henry yang menghadiahkan pingat gangsa dalam kategori 48kg wanita pada penampilan sulungnya di Sukan Commonwealth selepas mencatat jumlah angkatan 167kg. Maknanya 3 pingat berjaya disumbangkan dari kem angkat berat negara. Tahniah kita ucapkan, memang terbaik. Dan untuk setakat ini Malaysia berada di kedudukan ketujuh untuk carta pingat dengan 2 pingat emas dan juga 2 pingat gangsa. Dan untuk juara, pastinya juara bertahan Australia mengungguli carta setakat ini dengan 17 emas, 9 perak, 13 gangsa. Diikuti England di tempat kedua dengan 4 pingat emas, 9 perak dan 6 gangsa. Manakala tuan rumah Scotland di kedudukan ketiga dengan 4 pingat emas, 2 pingat perak. Dan sekarang kita di tangga yang ketujuh dengan 4 pingat. Memang terbaik. Dan insyaAllah kita doakan untuk kesemua atlet kita yang sedang berhempas pulas untuk berjuang demi lencana di dada untuk Malaysia di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Alright. Jadi untuk anda juga, jangan lupa untuk berikan sokongan anda dalam untuk kita semua ni kan, di Malaysia ni, untuk sentiasa menyokong atlet-atlet kita di tembasha Sukan Commonwealth. Anda boleh saksikan di RTM. Sebab itulah, kalau aplikasi RTM Click sebelum ni ada yang dah delete ke, pergi buat turun balik. Okay, dekat App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6 ingat sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai

Reng. Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Mimi Fly dengan Temberang baru sahaja menghiburkan anda. Alright. Mesti ramai yang teruja kan berita berkenaan dengan Formula 1 kembali dilitar Sepang. Walaupun lah orang kata Grand Prix Bahrain, tapi tetap juga Malaysia yang hostkannya. Lita Sepang tu akan menjadi tempat untuk mereka berebut menggelar juara. Kan mereka pun dah lama pemandu-pemandu pelumba-pelumba untuk F1 ni dah lama tak jejak ke Lita Antarabangsa Sepang kan. Bagi mereka dah lepas rindu lah orang kata. Sebab ramai juga tu antara pelumba-pelumba yang teruja untuk kembali berlumba di Litar Sepang. Alright. Dan bila sebelum ini siaran langsung Piala Dunia, Satu Malaysia telah pun menyambut baik di RTM Click. Kerana menyifatkan sebagai kemudahan di mana dapat menyaksikan perlawanan Piala Dunia yang berprestige secara percuma dan fleksibel. Jadi susulan pengumuman mengenai acara sukan Formula 1 kembali semula ke Malaysia, jadi rakyat Malaysia dah pun meletakkan harapan yang tinggi sebenarnya agar pihak RTM dapat menyiarkan acara tersebut di platform penstriman berkenaan. Jadi dalam satu temubual ringkas bersama Autoplate Division, Ketua Pengarah Penyiaran RTM Encik Ahmad Ismail telah pun tampil untuk menjawab permintaan orang ramai. Menurut beliau, industri media tempatan akan meneliti lebih lanjutlah berhubung penyiaran acara berprestige itu. Katanya kita akan teliti benda ni. Ia bukan sahaja kerja seorang, ia merupakan kerja beramai-ramai. Bukan sahaja kerja RTM tapi kerja semua industri media di Malaysia ni. Jadi kita akan pastikan untuk menyemarakkan lagi, terutamanya F1 yang bakal tiba ke Sepang tidak lama lagi. Jadi itu menjawab yang memungkinkan RTM menjadi penyiar rasmi. Tapi kita mengharapkan yang terbaik lah. Kita juga dapat mendoakan. Mungkin peminat-peminat yang tak dapat nak sampai ke Lita Sepang nanti boleh saksikan secara percuma di RTM Click. Manalah tahu kan? Jadi kita doa-doa lah dapat berita gembira tak lama lagi. Okay. Dan itu yang pastinya akan Fad update dengan anda kalau Fad dapatkan update-nya. Okay, kalau ada je memang Fad akan kongsilah dengan orang ramai berita gembira ni. Alright, dan pastinya ada banyak lagi sebenarnya yang akan Fad kongsikan dengan anda sekejap saja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan ekspresi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta
0: sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Yam the Great Fame ingat sampai bila-bila Bang Face Extravaganza baru sahaja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam ekspresi Negeri FM 10.20 minit malam. Buat anda yang memandu waktu-waktu ni, hati-hatilah dekat jalan raya tu, okey? Fad teman anda sampailah selamat sampai ke destinasi. InsyaAllah, amin. Alright. Dan ada info trafik sikit yang boleh Fad kongsikan dengan anda. Kalau anda melalui Lebuh Raya Utara Selatan, di mana ada update berkenaan dengan lori rosak di NKVE, kilometer 21.3 arah utara dari Kota Damansara ke Bukit Lanjan. Update dia, insiden dah pun selesai tetapi trafik masih lagi perlahan dekat sana. Dan ada satu kerja penyelenggaraan yang sedang dilakukan di persimpangan Lukut dari Lukut ke Mambau. Jadi lorong kanan ditutup. Jangan lupa untuk patuhi arahan papan tanda. Alright. Baik, itu yang boleh Fad kongsikan untuk anda untuk info trafik. Dan Fad macam biasalah sentiasa mendoakan keselamatan anda yang sedang memandu, terutamanya untuk anda yang bekerja dekat atas jalan raya, kan, untuk pilot darat kita, untuk yang bawa lori, yang bawa barang, yang bawa, yang hantar makanan, yang hantar barang, kan, hati-hati dekat jalan raya dan terus enjoy layan lagu-lagu terbaik dekat Ekspresi Negeri FM, okay? Dan juga tak lupa untuk Fad nak menghargai anda semua yang sentiasa memberikan sokongan kepada kami di Negeri FM, yang sentiasa mendengarkan Negeri FM. Jadi apa kata untuk anda hantarkan lagu permintaan anda, yang mana anda nak layan, lagu yang anda suka, hantarkan terus dekat WhatsApp Negeri FM. Letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, lepas tu hantar ke WhatsApp kami 012-603-0603. InsyaAllah pukul 11 malam nanti Fad belanja lagu-lagu permintaan anda untuk jam yang terakhir. Alright, hantar cepat-cepat sekarang ini. Berhibur dulu dengan Lukman Podolski, Bahaya, Ekspresi Negeri FM.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Hafiz Sueb dengan Terus Bersinar baru sahaja menghiburkan anda. 10:39 minit malam sekarang ini. Dan saya nak bagi tahu yang saya dah pun terima 3 lagu permintaan untuk dibelanja lepas pukul 11 malam nanti. Ada yang nak dengar Dalam Diam dari Mojek Hafiz, Zain Akal dan Zamir Haris. Ada juga yang nak dengar lagu Hati Emas dari Kembara dan Bila Kau Kata Kau Sayang dari Screen. Jadi lagu-lagu tu memang sah akan ada dalam playlist Fad lepas pukul 11 malam nanti. Dan ada lagi, boleh isi lagi lebih kurang 5 lagi lagu yang boleh Fad belanja anda untuk jam yang terakhir nanti. Satu jam lagu-lagu pilihan anda tanpa henti. Jadi yang belum lagi hantarkan lagu permintaan, boleh hantarkan sekarang. Letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, lepas tu terus hantar ke WhatsApp Negeri FM 012-603-0603. Dan nak bagi tahu yang mana esok 28 Julai 2026. Jadi esok merupakan hari undi awal untuk pilihan raya negeri 9 yang ke-16. Di mana esok seramai 22,339 orang anggota keselamatan di Negeri Sembilan akan tunaikan tanggungjawab untuk mengundi. Jadi anda jangan lupa untuk dapatkan dan juga tonton laporannya menerusi TV1 dan pastinya di media sosial kami @negerifmofficial. Boleh juga untuk anda dengarkan laporannya di radio macam biasa di 92.6, 95.7 dan 107.7. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: pilihan raya negeri, Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorengUndi.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Jom, dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kat pengenalan, selamat mengundi.

Ya, Bloger FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Salam Isnin juga saya ucapkan buat anda semua. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Ekspresi Negeri FM. Masih lagi Fad menemani anda di sini. Pastinya di tiga frekuensi utama kami, 92.6, 95.7 dan 107.7. Alright, tadi baru je selesai untuk kita dengarkan dan juga untuk kita ikuti utama 11 malam. Sekarang ni kembali untuk jam yang terakhir di mana Fad nak belanja. Pendengar-pendengar Negeri FM, lagu permintaan mereka. Okay. Untuk hari ini Fad dapat dalam 5 je lagu permintaan. Ada yang nak dengar Dalam Diam, ada yang nak dengar lagu Hati Emas dari Kembara, ada nak dengar Bila Kau Kata Kau Sayang, ada yang nak dengar lagu dari Ungu, Cinta Dalam Hati. Jadi itu semua dah ada pun dalam playlist untuk malam ini. Alright, jadi macam biasa, terus stay tune dengan Fad di www.rtmclick.rtm.gov.my. Stream lagu pilihan anda dalam Ekspresi The Graph FM. Ingat sampai bila-bila.

Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta
0: sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negari konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tu bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Ungu, Cinta Dalam Hati, baru sahaja menghiburkan anda. Baiklah, sekarang dah pun 11.53 minit malam dan tiba masanya untuk Fad undurkan diri dari segmen Ekspresi Negeri FM, dan insyaAllah Fad akan kembali untuk menemani anda dalam waktu yang sama, 6 petang hingga 12 tengah malam, untuk esok Ekspresi Negeri FM edisi Selasa. Dan jangan lupa untuk dapatkan laporan-laporan untuk hari undi awal bersama-sama kami di Negeri FM. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Slash, Taman Astakona. Assalamualaikum, selamat malam guys, bye-bye.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: roh. Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Persembahan kumpulan Spin dengan lagunya Hadilah Mustika, memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam, tentunya dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya untuk kita layan 12 malam hingga 6 pagi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Selasa 28 Julai 2026 13 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan terai terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana hidup, perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, semuanya sihat. Kalau sihat, ucap syukur selalu. Alhamdulillah sihat badan saya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, menerusi RTM klik di seantero dunia, betul-betul percuma. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Jadi walau ke mana jua anda berada, saya akan menemani sampai pukul 6 pagi. Stay tune, terus kekal setia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam. Geng apa dia? Ini bukan geng 506. Bukan geng hantu Jepun, bukan. Tapi geng buruh hantu. Geng yang sangat-sangat sporting, sangat-sangat baik. Geng-geng yang mahukan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live tidak seketika nanti, terus luncur teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okey, ini lagu ciptaan Ajay, lirik oleh Lolok. Mila dengan aku lebih tahu.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. Ramai yang tengah termenung tu, teringat Si Jantung Hati, Bercinta Jarak Jauh kan, PJJ. Dia memang macam itulah, merenung bulan, merenung langit, teringat Si Jantung Hati. Teringat Si Jantung Hati tak apa, jangan sakit hati. Itu ubat dia apa ya? Ubat dia kena istighfar banyak-banyak lah kalau sakit hati. Kalau hati kita ni banyak merasakan sakit lah, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain. Kita belajar, walaupun hati kita sakit, jangan kita menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting. 12.27 minit tengah malam. Ramai yang tengah bertugas pada waktu ini, sama macam saya. Jadi sama bertugas, sama bekerja. Macam biasa, kita nak cari rezeki yang halal, kita nak cari rezeki yang berkat. Jadi kena laksanakan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integriti. Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga tom yum, kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama dengan Nasional FM. Anda tentunya bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger macam mana hari ini? Peniaga burger se-Malaysia, berapa biji burger yang laku? Dia sikit ke banyak ke, ucap alhamdulillah tau. Ramai juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat. Kasih horn satu kali untuk Abang Manis. Pam-pam-pam. Ramai yang dah horn dah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Sabah di Tawau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam, Saril, Jali, Johar, Limbong, Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, Ita Cot dari Bandar Melaka, PK Amin, Pak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, lapor diri, luncur, mantap katanya. Razak Balangi, Tun Dr. Philip Malik, UPS dari Kuala Terengganu, Nenek Ani, Elbiana, Rosiliana dari Saratok, Sarawak. Abang JJ Kemas, kita ada Juria Jaafar, Fazia JJ, Zamani J Awang, kita ada Muhammad Izzuan juga hadir dari Kulim Kedah, Princess Su, Intan Hamid, Hamdan Harifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Nur Atika Bakar, Jamal Aloha, Richard Joseph dari Tuaran Kota Kinabalu, Sabah, Nur Azila, Janet Zai, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazli Majudin, FMJ hadir, Nolia Ramli Lia, Lin Roslinda, Zaitun Zakaria, dia kata layan GB sambil tahan sakit gigi ni. Penawar dia adalah suara di jenazah ni. Oh, mantap. Kalau benarlah suara ini, pemilik suara ini, dan suara ini dapat meringankan sakit anda, alhamdulillah, syukur saya. Bidadari Salju Iskandar Putri Johor, Muhammad Jasni Mon, katanya pom-pom-pom, kasih hon satu kali pilot darat semua, Syaputra Musing Johor, Nur Azila, Nida Wahida, Jasmizi Abdullah Pucung hadir. Kita ada Marsa Saleh juga, Rus Merah. Terima kasihlah yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Saya baru je letak gambar dah, banyak dah. Ramai yang dah melaporkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana? Yang lain. Geng-geng GBS yang lain mana? Tidur lagi ke? Tidur ke? Ada yang tidur ni. Tapi tak apa, sekejap lagi dia bangun, dia mesti nak layan Nasional yang buruh hantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan search dengan The Palisade Kota. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan National FM, okey, selamat tengah malam untuk anda, ya. Sudah tentunya anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Di hari baru, hari Selasa, 28 Julai 2026. Kalau semalam kita gagal, sebelum ini kita gagal, kita cuba perjuangkan untuk hari ini. Dan kalau boleh, jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua, ya. Jadikanlah kegagalan itu sebagai pengajaran untuk kita, sebagai batu loncatan lah sebenarnya untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Semakin kita gagal, semakin dekat kita dengan kejayaan. Percayalah. Bang, saya dah 10 kali gagal. Kawan saya 16 kali gagal. Kali ke-17 baru berjaya. Jadi anda baru 10, ya. Ha, cuba lagi, cuba lagi. Hari ini 28 Julai 2026 adalah hari anggota keselamatan dan juga pasangannya akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di pilihan raya negeri 9 ke-16, ya. Dan seramai 22,339 anggota keselamatan dan juga pasangannya yang boleh mengundi untuk PRN negeri 9 ke-16. Dan jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan juga pasangan serta 5,455 anggota polis dan juga pasangan. Jadi proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada pukul 8 pagi, manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Jadi antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda di Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri 9 dan juga Pangkalan Udara Sendayan di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dan pengundian awal bagi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak diadakan 4 hari sebelum hari pengundian pada 1 Ogos nanti. Jadi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak mengundi di PRN negeri 9 ke-16 hari ini, jangan lupa, ya, tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Malaysia, sebagai rakyat Malaysia. Mengundi adalah tanggungjawab kita. Jadi bila kita dah mengundi itu, kita dah lepaskan tanggungjawab kita. Alhamdulillah. Ada juga yang tak nak mengundi, tau. Ada tak nak mengundi. Dia kata, untuk apa saya mengundi? Apa yang saya dapat? Kadang-kadang kita tanya apa yang kita dapat, kan? Kita pernah tanya tak? Kita pernah tanya. Tanya diri kita sendiri, apa sumbangan kita pada negara. Jangan tanya negara sumbangkan untuk kita, tapi apa yang kita sumbangkan pada negara. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita dah sumbangkan apa pada negara. Macam yang Farisa, dia kata, selamat tengah malam untuk semua layan GBH. Zul Atan luncur sampai pukul 6 pagi. Ros Merah pun hadir. Masa Saleh, Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Dia kata, salam Syif GBH Sabah Manis dalam GBH 26. Salam GBH juga buat semua sahabat setia GBH. Okey. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng buruh hantu yang selalu bersama-sama dengan saya di TikTok? Lampaukan diri anda bersama-sama dengan saya, ya. Dan saya tahu ramai pendengar National FM ada akaun TikTok. Jadi kalau yang tak pernah masuk tu, silakan. Mungkin tak pernah tengok muka ataupun wajah Abang Manis macam mana, kan. Memang manis orangnya. Jangan marahlah. Kalau pasal tak ada orang puji, saya puji diri saya sendiri, ya. Tak salah, kan. Terus berhibur lagi. Hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Wings bersama dengan Moose. Lagu yang diberi judul Enigma. Terus layan, terus dengarkan.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Lagu angguk-angguk kepala ya. Jadi buat pilot-pilot darat se-Malaysia, walaupun lagu menyegarkan mata, bagi cerah biji mata, itu bukan satu lesen untuk anda terus tekan minyak sambil berdiri. Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda, wahai pemandu-pemandu se-Malaysia. Laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Jangan ingat pihak berkuasa tidur. Mereka 24 jam sentiasa memerhatikan anda semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi kalau kita ikut peraturan, insyaAllah kita mampu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Luncur terus. Fokus pada pemanduan sambil saya menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. 1.3 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk National Game Buruh Hantu pertemuan 28 Julai 2026 yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah ya. Baik, di samping sekarang ni kita ada hujan di beberapa buah tempat. Kita jangan lupa ya tentang fenomena El Nino. Dan untuk Johor dan Negeri Melaka dijangka merekodkan pengurangan taburan hujan antara 20 hingga 40% apabila negara memasuki monsun timur laut pada hujung tahun ini susulan fenomena El Nino, kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anim ya. Kawasan timur Sabah turut berpotensi mengalami pengurangan hujan berikutan kedudukannya yang lebih hampir dengan lautan Pasifik. Namun berdasarkan unjuran 6 bulan terkini, negeri di pantai timur dan juga utara semenanjung dijangka tidak menerima kesan yang ketara hingga hujung tahun. Dan setakat ini daripada maklumat yang yang ada dan juga unjuran taburan hujan hingga 6 bulan ke depan, pihak meteorologi tidak melihat kesan signifikan di pantai timur hingga hujung tahun. Namun di sebelah selatan sahaja, terutamanya di semenanjung selatan iaitu di Johor dan juga Melaka. Dan mungkin kita lihat pengurangan hujan sekitar 20 hingga 40%. Okey, jadi jimat-jimatlah guna air apabila kita memasuki El Nino kan. Ini time bercukur tu, orang lelaki tu utamanya bercukur je, air pipe tu dibuka je. Saya bercakap tu macam saya juga. Saya pernah buat macam itulah. Sebab tu saya bercakap. Jadi kita sama je ni orang lelaki kan. Okey, pam-pam-pam semua. Melaporkan diri di TikTok rasmi National FM. Muhammad Fikri, Nur Azizah, Caramel Latte, Alan Burger, Gani, Drive Penang. Ada Lady Heda, Lavender Girl, Nolia Ramli, Abdul Muiz, Koleksi Bus Express Kelantan, Khatijah Syahri, Josh Boy, Sarawak, ini pun Abang Luri juga. Abang Nas, pam-pam-pam. Adin Taiping, Ita Chod, Amir Sarah, Farhan, Tok Mami, Emma Irina, Ayid Zamani, Kori, Zawati, Virginia Vanessa, Marina dari Dungun Terengganu, Fikri 92, Abang Bona, Queen Smoking, Sting, Putri Farisha, Henry Hen, Abang Trakas dari Sarawak, mantap Abang Trakas, Abang Lima Tan pun pilot darat juga, Atan Buncit, Pat Guardiola, ada Faisal JB, siapa lagi? Adilah Kasim, Tok Mat, Kopiko, Sabri Rajman, Nurani 84, Ati Azuriati, ada Mio, Kasut Dah Buruk juga, Abang Lori, Meta Sejati, Erin Kitchen, Farah Mane, Asmadi dari Alu Gajah, ada Masya, Muhammad Nur dari Polis, Kaila RK, dia kata salam asam juga turut bersama-sama. Sobat MC luncur terus janji sampai GBH. Abang Zain dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar di Brunei. Pemilik suara ini, suaranya sampai ke Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Juga saya nak bawa semua geng-geng buruh hantu ke seluruh dunia kerana National Game Buruh Hantu telah pun mendunia. National FM next level tentunya. Nuras juga hadir, Abang Tinker, NS pom-pom-pom sekali lagi bang, mantap. Gio Kusan lagi, Azmi 80 dari Kota Baru ke Temerloh, Bam Bam terbaik GBH, Pak Wong salam dari Sarawak, Bunga Larangan hadir, SP Brambo,
Ani 83, Ani 78, Marsa Saleh. Ramai yang hadir. Jadi kita dah layan sebenarnya untuk jam yang pertama 12 malam hingga 1 pagi. Lagu-lagu yang angguk-angguk kepala. Lagu rock lah kata orang tu kan. Rock yang agak rancak. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita lah. Sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk ATL. Ini lagu cinta Ansiso dan juga Allahyarham suami Muhammad Zian ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti menerusi lagunya Zapin Melayu. Saya nak ajak anda berjoget menerusi lagu ini, boleh ya? Boleh ya geng-geng berhantu? Dan terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alim.

lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samiro. Paduan suara Udi Narayan bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Zindagi Banggai Hotum. Oh, seronok dengan Hindustan ya. Ada yang tergulik-gulik sampai jatuh katil. Ada yang dekat dapur tu ha. Dengan Hindustan sambil berjoget je. Ada yang tengah basuh baju bersama juga. Hai, goyang-goyang bahu sambil lipat baju ya. Seronok. Itulah namanya hiburan di Game Burung Hantu. Hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda 6 jam. Jangan risau, saya ikhlas untuk menghiburkan anda. Sungguh, sumpah makan sate 30 cucuk. Okey, saya nak mengajak anda semualah, nak mengajak anda semua untuk menjadi mata dan juga telinga kepada pihak yang berkuasa. Kerana kita ini adalah masyarakat yang ada tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab di sisi di sisi undang-undang untuk menyalurkan maklumat berkaitan jenayah terutamanya kepada pihak berkuasa bagi membantu menangani ancaman keselamatan yang semakin kompleks pada ketika ini. Kita perlu jadi mata dan juga telinga pihak berkuasa dalam mendepani ancaman seperti serangan cyber, apalagi pencemburuan data, penyebaran berita palsu serta jenayah rentas sempadan, juga jenayah depan mata kita. Dan maklumat mengenai jenayah perlu disalurkan segera tanpa perlu menunggu sehingga seseorang itu menjadi mangsa lah. Jadi kita menggunakan platform media yang ada untuk menggalakkan orang awam menjadi masyarakat prihatin yang juga menyalurkan maklumat tentang sesuatu kesalahan. Tapi ada juga yang takut. Ada juga yang takut. Saya takut ni bang, kalau saya laporkan pada pihak berkuasa nanti penjenayah tu cari saya. Jangan risau. Maklumat peribadi anda, maklumat segala data anda ataupun siapa yang melaporkan akan dilindungi sebenarnya. Yang penting anda laporkan perkara yang betul, jenayah yang betul depan mata kita kan. Termasuklah mereka di kawasan-kawasan kita yang ada sarang-sarang penagih dadah. Kita kena sama-sama perangi. Dadah juga adalah musuh negara. Jadi sama-sama kita perangi segala gejala-gejala sosial yang menyalahi undang-undang negara kita. Okey, Game Berhantu Remy 78 sama pagi. Ramai yang melaporkan diri. Anissa Muhammad juga turut hadir. Ada Mama Ani, Rusnani Ani, Hazliza Baha, Abun, Linda Kitchen, Liana Cik Putih, Farid Abdullah, Putri Lilin, Bunga Kebangsaan, Ina, Mrs. Vario juga sama pagi. Daya, Boy Tobeng, Jaja 83, Wawa Daifula pun juga sama pagi untuk anda ya. Wan Baling seperti biasa melaporkan diri bang dari Pro 2 Rawang. Member-member Bampu Pain semuanya berjoget. Zarina Rahman, kita ada Wan Iwan Halimah, Hamad Rinova, Safar Marwah, Azlan Abdul Wahid, Zabidah Yahya ataupun Mak Bedah, ada Hisham, ada Lala Anggun, Jad 9299, katanya perempuan-perempuan tak tidur ni bang, kita jangan kasih dia tidur eh. Wah, kalau dia jadi perempuan kita jangan kasih dia tidur, kita bantai lah ataupun kita bagi lagu-lagu yang best. Rina Norua Pulau Pinang, kita ada Cik Andy, Zaida Putri, Siska Comel, Adila 85, Junaida Kamarin, Mawar Putih, Farhana, Dia, Arsyad, Mak Chokoma, Kamaria, Ayid Zamani hadir GBH. Okey, yang hadir, terima kasih hadir. Hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi like yang kasih luncur laju. Mamat Nasir, Bandar Dato' On, Johor Baru hadir. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi, Zindagi Banggai Hotum. Muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ramai yang dah tahu kan? Geng-geng Buruh Hantu, pendengar-pendengar Nasional FM di seantero dunia dah tahu dah. Masuk saja muzik latar ini, tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda lah. Kenangan yang menjadi cikgu terbaik. Kenangan yang mengubati kekecewaan kita. Betul, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kenangan manis itu dapat mengubat segala kekecewaan yang kita alami sebelum ini. Cuma dalam hidup ini jangan terlalu kecewa lah.
ada orang ada orang tu terlalu kecewa sangat, macam seolah-olah esok dah tak ada hari lagi dah. Kerana terlalu kecewa, berapa banyak kes terjun bangunan yang kita ketahui. Banyak tau, terlalu kecewa dalam hidup sampai terjun bangunan. Saya selalu pesan kepada anda, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Usap NAC Pro 2 Tinted, luncur terus GB semua. Okey, jom kita sama-sama layan lagu-lagu menangis sepi Buju Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini daripada Kak Merlah kita ataupun Ramlah Ram, menerusi lagunya Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Terus dengar Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kini tiba masanya Zone.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hajar Hati. Walau pergi ke mana pun, dia tetap kita hajati. Kalau dah sayang, dah cinta kan, pastikan anda mengatur gerak, mengatur langkah untuk cuba memiliki si dia. Tepat jam 2 pagi waktu ini, itu kita berada di jam yang ketiga Nasional Gear Berantau. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM katanya dah sampai dekat Konti waktu ini, Bang Manis. Dah sampai dekat Konti dah di Langkawi FM. Tak sabar nak ambil alih siaran. Jangan. Sabar sampai pukul 6 pagi. 6 pagi baru saya berikan kepada anda ya. Kerana waktu begini, di seluruh negara di seantero dunia, mereka sedang layan lagu-lagu terbaik yang disiarkan secara langsung di frekuensi-frekuensi yang ada, di semua platform yang ada. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Gear Berhantu. Baik, kita dilahirkan untuk apa? Salah satunya pada saya lah eh. Salah satu tujuan kita dilahirkan adalah untuk mencintai sesama insan sebenarnya. Itulah prinsip keberadaan kita di dunia. Kita saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Bukan saling membenci, saling bermusuhan, tidak. Sebenarnya kalau kita ikutkan definisi cinta, cinta itu mengajar kita untuk menerima kekurangan, bukannya menerima kelebihan. Kelebihan semua orang boleh terima, tapi tak semua orang boleh terima kekurangan seseorang kan. Ramai juga yang ternanti-nantikan di seluruh negara sebenarnya acara Duit Tahunan yang akan berlangsung di Serdang. Apa dia yang berlangsung dekat Serdang tu? Tentunya pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang dijadualkan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAIP Serdang, dari 28 Ogos sehingga 6 September depan ya. Ramai juga pempamer-pempamer yang akan menyertainya. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga akan mengetengahkan 343 pempamer dan juga usahawan yang terbaik dari seluruh negara. Dan ini sebenarnya adalah sebahagian daripada kira-kira 2,000 pempamer yang dijangka mengambil bahagian dalam pameran Duit Tahunan berkenaan. Pemilihan usahawan pula dibuat menerusi pertandingan di peringkat negeri bagi memastikan hanya produk yang berkualiti tinggi dan juga memenuhi standard yang ditetapkan di pameran sepanjang MAHA 2026. Jadi proses pemilihan tu sangat-sangat ketat kan. Kita mahukan yang kualiti yang terbaik saja yang akan berada di MAHA 2026. Saya juga sangat-sangat tertunggu-tunggu tau MAHA, acara yang 2 tahun sekali diadakan kan. Setiap kali MAHA pastinya saya akan pergi untuk dapatkan produk-produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang lebih berpatutan. Itu dia. Syazila, selamat pagi Syazila. Rohani, ada Nora, Marsa Saleh, Syafi'i, Rio, Abang P.E. Rio, Layu di Hujung Mekar, ada Kirana, ada siapa lagi, Farif Hakimi, Ajib 8189, Cik Noma, ada Ita, Ida TSK, Hayati Ahmad, Ayu, Yong Iza, Inu Yasha, Marpineng, Afira, Anga, Izan, Rohali, Zayam, Mizi 85, Nero, Matthew, Amko, Tanjung Malim. Dia kata, hadir bang sambil berniaga mencari sesuap nasi. Jangan cari sesuap nasi, sepinggan nasi terus. Sesuap mana cukup, mana kenyang, cari sepinggan. A1972, ada Ikram, Rentap Official, ada Nur Adila, Ahmad Nur Amri, Isa Isa, Zatul Izura, Sofian Island, kita ada Iwan Wan, Intan Abdul Kadir, Botak Bahau, Mat Yusri, Amal Anib, kerja bang, kerja, selamat bekerja. Jangan mengulah pula. Siapa yang mengulah, saya laporkan kepada bos anda tau. Saya tengok dalam mangkuk ajaib sekejap saja lagi. Okey, juga untuk anda yang sedang mengantuk sangat-sangat ketika memandu ni, pergi cari kawasan rehat dan rawat, berehat, tidur seketika, dah segar mata, sambung pemanduan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu
daripada Azmi dan juga Amy Mastura, Harapan Semalam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Armas, lirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Cermin Usia. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi. Juga selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu peringkat-peringkat Nasional FM di seantero dunia. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia 12 malam sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Okey. Yang pastinya lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda. Hari ini 28 Julai 2026, pengundian awal akan berlangsung untuk pilihan raya negeri Negeri Sembilan yang ke-16. Jadi cuaca di hampir seluruh kawasan Negeri Sembilan dijangka baik pada sebelah pagi untuk hari pengundian awal ya. Jadi bagi pengundi-pengundi, kalau boleh keluar awal pagi. Majoriti daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin dan juga Rembau dijangka cerah sepanjang pagi hingga tengah hari, manakala Port Dickson pula diramalkan mendung. Jadi pada sebelah petang pula, kebanyakan kawasan di hampir semua daerah itu dijangka mengalami hujan lebat serta ribut petir. Jadi kalau boleh, untuk secara keseluruhannya 22,339 anggota tentera dan juga pasangan serta polis dan juga pasangan keluarlah awal ya. Kesemua 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada awal pada jam 8 pagi dan juga ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12 tengah hari dan 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala 18 lagi ditutup pada 5 petang. Dan untuk pengetahuan anda semua, Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan telah pun dibubarkan pada 9 Jun lepas dan hari pengundian ditetapkan pada 1 Ogos nanti. Khairul Anwar, selamat pagi Khairul Anwar. Kita ada Nora Aziz, kita ada Chef Zack, anak Anton, Emilia, Nadira, Nista, Leo, ada Adib, Mak Suna, Jun JR, Zulkifli, Jamaluddin, hamba Allah, Ali Taib. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Tiger Ani luncur terus katanya, Angah Ramlah. Oh, okay. Alhamdulillah ramai yang masih ada lagi. Bunga April juga masih ada lagi. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, bagi laju sikit lah, bagilah laju sikit, bagilah saya semangat eh. Ron Miki hadir eh. Ramai yang masih hadir, ada lagi Indah juga ada, Azkit juga turut bersama-sama. Nak sambung lagi menangis tepi buju katil Nak sambung lagi saya dah tindak ajira. Kasut buruk katanya baru sampai banting. Okey, pada-pada darat dah sampai mana dah? Kalau dah sampai lokasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Gemersik lagu ataupun suara daripada Aziz. Lagu dari lirik ciptaan Sori Amri. Lagu yang diberi judul Kau Tetap Dalam Anganku. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zai Alif di sini. Sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Utopia dengan Di Sini Pasti. Lagu ini menggambarkan sebuah rindu, sebuah cinta yang tidak kesampaian dan juga rindu yang tidak berpenghujung, ya. Ada dua jenis rindu dalam dunia ni. Ada dua jenis rindu. Yang pertama adalah rindu yang mampu kita berjumpa, rindu yang boleh kita luahkan dengan berjumpa, kan, bertentang mata. Dan rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Rindu yang paling sakit adalah rindu kepada insan yang telah pun tiada, rindu yang tiada penghujungnya. Maka dengan itu, kita jagalah dia sebelum dia tiada. Kita hargailah dia selagi di sisi kita. Kita genggamlah sebelum dia hilang. Kerana suatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi nanti. 2.58 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi nanti. 3 pagi, kita berada di jam yang keempat. Najat Nasional Game Berhantu. Semua masih lagi okey, masih segar mata. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kasih rock keras sikit. Tak boleh, tak boleh. Sebab kita punya segmen menangis tapi bujur katil. Mana boleh rock keras? Sebab kita tengah layan perasaan. Kita tengah layan sebuah kenangan. Mungkin lagu-lagu yang saya siarkan ada kenangan untuk anda semua. Di sebalik lagu ada sebuah kenangan. Kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum ataupun menangis. Baik, sementara itu, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, iaitu di daerah Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 6 pagi nanti. Lain-lain tempat dijangka baik cuacanya. Alhamdulillah. Dan cuaca baik, pemanduan mesti kena fokus. Cuaca hujan, pemanduan 200% kena fokus. Saya mengharapkan pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasi anda, ya. Yang tengah bekerja, saya tahu waktu ini tengah mengantuk sangat tu. Ha, take five kata orang. Ha, pergi berehat seketika. Pergi cari air panas ke, basuh muka. Ha, tapi jangan tidur pula, jangan mengular. Jangan biarkan kawan-kawan kita menghabiskan ataupun melaksanakan tugas-tugas kita. Jangan. Sebab kita masuk kerja sama-sama, kita memulakan kerja sama-sama, kita siap pun sama-sama dan kita pulang bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Dah 6.79 sama pagi dah. Norma Dayana ada Amal Anip. Kak Ai melaporkan diri bersama dengan saya juga. Isi Bluebell, Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang, MDA 420. Juga kita ada siapa lagi? Rina Sabaria Awang, Kak Long Western dan juga Pasta. Lagi siapa lagi? Asia, Biza 82, Ijat Matahari. Kita ada Oja, Yim SYM. Linda Rizkula. Kita ada Bam Bam Purnama Merindu, Fiza Rizal, Fazia Osman, Hisham, Dayan Nurafida, Ariana Yana, Encik Pun Amin juga bersama-sama. Alhamdulillah. Masura juga turut hadir. Malak Acid, Dira, mantap semua lagu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Hanya yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kalau setiap kali saya ke udara, hanya yang terbaik saja. Kerana Nasional Game Buruh Hantu mendunia. Nasional Buruh Hantu the next level. Sebab itu lagu-lagu di Nasional Buruh Hantu punya lagu-lagu kenangan anda. Yang ini dari Kota Baru Kelantan, Kai Noah juga turut hadir. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, Zainazin. Saya panggil Kak G tau. Berpisah juga tajuk lagunya. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tak? Anda dengan saya berpisah pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional Game Berhantu.

iklim dengan hakikat sebuah cinta. Tapi itulah hakikat sebuah cinta. Hakikatnya adalah ada pertemuan dan juga perpisahan. Yang pastinya dua ini pasti ada. Kadang-kadang belum sempat kata orang tu hati bersatu, ianya pun sudah hancur berkecai. Belum sempat sebenarnya tangan kita untuk bersambut, ianya sudah pun lepas telerai. Inilah takdir sebuah percintaan kan. 3.28 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bagus solat tahajud, yang selesai alhamdulillah. Mudah-mudahan segala ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Kalau duduk dekat rumah tu, jimat-jimat gunakan elektrik. Pergi ke dapur, lampu dapur tak matikan tu. Anda duduk dekat bilik, lampu dapur terbuka je. Lampu bilik satu lagi pun terbuka je. Lampu bilik air pun terbuka tu. Jimat-jimat lah guna elektrik kan. Kalau anda jimat, nak bayar bil elektrik pun, kata orang tu jimat. Nanti bila tiap-tiap bulan dapat bil elektrik tinggi, marah pula. Sedangkan kita tak tahu nak berjimat. Kipas kat depan tu, asyik terbuka je. Pergi tutup sekarang, bangun. Dan untuk pengetahuan anda juga, kerajaan telah pun membelanjakan kira-kira 3.1 bilion ringgit bagi menampung rebate bil elektrik menerusi mekanisme pelarasan bahan api automatik ataupun AFA ataupun AFA, sekaligus membolehkan pengguna menikmati potongan antara 7 hingga 10% sejak Julai tahun lalu. Jadi Ketua Pegawai Strategi Kawal Selia dan juga Kelestarian Tenaga Nasional Berhati MB Dato' Insinyur Muhammad Nazri Fazil menyatakan pelaksanaan AFA yang menggantikan mekanisme imbalance cost pass-through ICPT memberikan gambaran lebih telus terhadap kos sebenar penjanaan elektrik berdasarkan pergerakan harga bahan api di pasaran global. Jadi sepanjang tempoh Julai 2025 hingga April 2026, pengguna telah pun menerima rebate secara berterusan dengan potongan tertinggi direkodkan pada November 2025, iaitu 8.9 sen bagi setiap kilowatt jam. Ketegangan geopolitik dan juga konflik di Asia Barat yang memuncak sejak Februari 2026 menyebabkan bahan api utama juga meningkat, sekaligus menaikkan kos penjanaan elektrik di negara kita ya. Jadi jimat-jimat gunakan elektrik. Saya pesan untuk anda dan juga diri saya. Pagi, Aini 67 yang sedang bekerja pada waktu ini. Yani Rinohara Ina 1705, ada Dira Zulaika Azurin, siapa lagi, Nuri Basiruddin Mat, ada Rozi Katna, Jamila Ahmad, Bulat Kofi, Nazwaziz Noli, ada Jeffrey, Iris Chomecik, Nazri Yahya 94, Bonda Sejati. Alhamdulillah ramai yang hadir. Semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Semuanya baru bangun tidur. Zul The Red Warrior QC Pro 2 hadir. 4SB pam-pam-pam. Kasih hon. AI 13 juga turut bersama-sama. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini kita beri laluan koleksi 80-an, okey. Kita hentikan dulu menangis tepi bujuk katil. Nanti kita sambung selepas jam 4 pagi. Kita beri laluan kepada lagu-lagu kenangan kita. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Khairil Johari Johar, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allahyarhamah Dato' Sharifah Aini. Menerusi lagu pada tahun 1981, Terbang Helang. Saya suka lagu ni. Lagu ni sebenarnya memberikan pengajaran pada kita kan, tentang erti kesombongan. Jadi hidup ni jangan sombong. Dengan sesiapa pun jangan sombong. Sama-sama kita layan lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

Jitan, Allahyarham Dato' S. Atan, lirik oleh Abdul Harun Abdul Majid. Black Dog pun dengan Dulu dan Sekarang. Pastinya sangat-sangat berbeza kehidupan dulu dengan sekarang, kan? Dari segi kehidupan sangat-sangat berbeza. Dari satu dekad ke satu dekad, dari tahun ke tahun, kita mengalami banyak sangat perubahan. Banyak sangat perubahan. Minit lagi menghampiri jam 4 pagi. Diam tak diam kita bakal melangkah ke jam yang kelima untuk National Game Borohan tu. Sekejap je masa berlalu. Baik, untuk negara kita, Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun tak ada, kan? Apabila bakal menjadi tuan rumah untuk F1 GP Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Jadi tiket macam mana tiket? Ramai yang nak tengok F1 ni selepas 9 tahun tau. Dan kerajaan juga akan mengkaji penjualan tiket madani Formula 1 ataupun F1 Grand Prix Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah bagi memberikan peluang kepada orang ramai menyaksikan perlumbaan berprestij dunia itu. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan juga pemerkasaan inklusif dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Jadi ada orang yang bertanya, kan, PMX ada tak tiket madani? Bagilah tiket madani, insyaAllah, kata PMX, kan? Tapi janganlah berharap dapat duduk depan, jauh sikit jadilah, kan? Penganjuran F1 bukan saja mengangkat imej Malaysia di peringkat antarabangsa, malah turut memberikan limpahan ekonomi kepada pelbagai sektor, termasuklah pelancongan, penerbangan, perhotelan, perniagaan tempatan, kan, menerusi kehadiran ribuan pelawat serta pasukan perlumbaan dari seluruh dunia. Dan walaupun banyak negara berminat untuk menjadi tuan rumah, tetapi Malaysia dipilih kerana dikenali sebagai sebuah negara yang aman sebenarnya, mempunyai ekonomi yang stabil serta menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan pelbagai negara. Selamat kembali F1 selepas 9 tahun. Betul, selepas 9 tahun tu. Kalau dulu SIC sebenarnya menjadi tuan rumah untuk GP Malaysia dari tahun 1999 sampai 2017 sebelum perlumbaan itu digugurkan dari kalender F1 susulan peningkatan kos penganjuran dan juga fee pelesenan. Dan kini ianya kembali. Okey, geng-geng berhatu, masih okey lagi. Ejen White Gluta House, selamat pagi untuk anda. Lara Sophie juga selamat pagi. Liza Duazi, ada Juwita yang melaporkan diri bersama dengan saya, Jamil Yahya, Imanina, Irdina, Juriana, Moiti, Manja, Ana Umi, Nur Aina, Nuliana, Sida, Zajafar. Bila bermula F1 ni? 2 Oktober nanti, 2 hingga 4 Oktober. Mr. Well, ok. Siti Khalijah, ok lagi, alhamdulillah, syukur. Yang tengah buat kuih tu, fokus buat kuih, so, fokus buat kuih, buat kuih sedap-sedap, ha, sebab kita nak jual. Kita nak jual, bukan kita nak makan sendiri, kan? Bila kita jual ni, pastikan kuih tu macam kuih, contohnya kuih karipap. Jangan karipap inti oksigen. Meng memberikan salam. Berikan salam. Kalau buat kuih karipap, jangan inti oksigen, ya. Saya pernah beli, nampak karipap tu gebu je. Sekali makan, intinya oksigen. Okay, jom sambung lagi. Menangis tepi buju katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Udit Narayan, lagu dalam filem Dil Hai Tumhara, lagu yang diberi judul Dilakalia.

Laksmana dengan Gugurnya Bunga Cinta. Jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis di saat matahari pergi. Kerana air mata anda itu mungkin boleh menutup dan kita tak dapat melihat bintang-bintang. Jadi jangan menangis kalau kita nak melihat bintang. 4.31 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ramai yang bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Juga mereka yang melaporkan diri di Facebook. Alhamdulillah. Semakin hari semakin ramai pendengar Nasional FM sebenarnya. Terutama menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Semakin hari semakin mendapat tempat. Dan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM, semua geng-geng Buruh Hantu menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu di tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Menerusi lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kita bawakan untuk anda setiap hari. Baik, kita bakal melangkah ke bulan Ogos, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk kita kibarkan jalur gemilang kita, menandakan semangat patriotik kita, menandakan kita cinta pada tanah air kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Dan di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya dan juga kepercayaan, kita sebenarnya disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan juga satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan juga sejahtera. Jadi marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan juga kesantunan dalam pertuturan kita, beretika kita, ketika berinteraksi di media sosial, serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan ya. Dan apabila budaya saling menghormati terus kita perkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuh keharmonian masyarakat dan juga memperkukuh kemajuan Malaysia. Azaz Zin dari Australia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dia kata musim sejuk di sana ya. Rose, kita ada siapa lagi? Rose Anna, Zaila Rose, Cik Ayu Chome, Putri Fiona, Ibu Aya, Rashida, Hazwan, Sang Ruminan Empire, Cik Nana, Mazna, Akido, Rafki. Ada Ritz, ada Nur Cahaya, ada Minami ya. Mantap semua. Mael juga ada. Ucup NAC Pro 2 Tinta luncur terus GBA semua. Sambil pasang tinta layan. Pasang tinta betul-betul ya Ucup. Cakap dengan kawan-kawan, jangan ada gelembung-gelembung air tau. Ya, kereta pelanggan kena betul-betul. Mama Azman Boy. Okey, Bunga Larangan, dia kata salam dari Kemas. Sambung lagi menangis tepi bujuk katil dengan lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Sonia dengan Luruh Cintaku terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alizai Ali, sampai pukul 6 pagi. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

Saya percaya ramai sudah pun terbuai dengan kenangan. Melalui lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu ini dari persembahan kumpulan Exist dengan langkah seiringan. Menutup tirai menangis tapi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Walau di mana jauh anda berada. Di jam yang terakhir. Sekejap je masa berlalu kan. Ramai yang dah bangun pagi, terutamanya ibu-ibu lah ataupun kaum hawa yang dah bangun pagi, tengah gosok baju sekolah anak, tengah nak buat sarapan pagi untuk anak-anak dan juga suami nak pergi kerja kan. Kejap lagi ibu-ibu akan menjadi penyampai radio di rumah pula. Dia akan jadi penyampai radio untuk anak-anaknya. Dia kejut anak-anak. Biasalah anak-anak kita kan. Ada juga yang liar nak bangun pagi. Bangun, bangun. Baik, pagi ini kita teruslah zahirkan rasa syukur kita pada Allah SWT. Masih lagi dia diberi nafas di muka buminya Allah ini, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Jangan risau tentang perjalanan hidup kita. Relak-relak, tenang-tenang. Ada yang bersedih tentang perjalanan hidup. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui sebenarnya. Dan insyaAllah bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, kita percaya bahawa kebahagiaan akan hadir di penghujungnya insyaAllah ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026, 13 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Pandu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.51. Kuantan Pahang 5.55. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.54 minit pagi. Bandarai Melaka 5.59. Seremban 9, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.2 minit pagi. Manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Polis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Raudah juga akan menyusul seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh pendebitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Samsul Debat dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat Bahagian Yang Terakhir ataupun bahagian yang 5. Mungkin ada yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam kan. Jadi 5.15 minit pagi ini anda boleh dengarkan Raudah Kenapa Rezeki Tak Berkat. Jadi kita kena tahu kenapa, dari mana datangnya rezeki itu. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri, yang baru melaporkan diri. Saya dah ada nampak tadi Zura yang melaporkan diri, Ida Khairi juga melaporkan diri dari Gold Sand katanya. Borneo Truckers, mantap Borneo Truckers. Terima kasihlah untuk anda yang tak henti-henti untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsi, like dan juga follow ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kesan dalam jiwa anda. Dan lagu-lagu yang insyaAllah mudah-mudahan mendamaikan jiwa dengan hashtagnya Belayan Jiwa kan. Kita kena sedar juga bahawa hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Jadi oleh itu kita tak perlulah banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu ke syurganya Allah, tetapi dalam perjalanan itu sangat-sangat berbeza antara satu dengan yang lain. Dan hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan.

0: Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tanda keberkatan rezeki. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Walaupun duduk dekat rumah apartmen seperti ini, ku rasakan luas selagi kau bersama ku, wahai suamiku. Oh, macam tu kaedah dia. Kerasnya takdir, macam tu. Tak apalah. Jadi mana kata, dalam hal ini, rasa bahagia je. Rumah kecil, anak ramai. Tu pun rezeki tu. Anak tidur kat ruang tamu. Seorang kat depan bilik air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beranak dia. Bagi salam, menyawat, beranak lah. Yang seorang tu tak sampai bagi salam. Topuk nyamuk eh, beranak. Oh, dahsyat. Kan? Tu rezeki. Bahagia hidup. Balik rumah, isteri tak menyakitkan hati. Balik rumah, nampak? Ya Allah, seronoknya tengok suami balik. Abang. Abang nak minum apa? Abang cakap je. Macam tu isteri. Ha, tengok, buat muka, buat muka. Ha, buat muka. Ada je benda tak puas hati. Orang makin nasihat ni. Ini suami balik. Baru balik. Ya, apa soalan kau ni? Dah tentu-tentu kau 5:30, kau 6. Dia baru balik. Kau tanya lagi buat apa? Baru balik, bang. Tak, baru nak pergi. Buta. Ha, kan dah dapat. Ha, siapa suruh? Suano tengok abang balik. Suami pula balik romantik. Yang abang hari ni rasa hidup abang tak tenteram. Kenapa? Abang kalau tak tengok wajah isteri abang sehari, hidup abang ni tak ada makna. Abang. Oh, nampak? Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak? Kau cakap. Saya tunjuk contoh. Saya kena lakonkan tu biar kau faham situasi dia. Suami balik je. Yang nak ambil ni voucher spa muslimah. Ambil. Abang, bila ni? Sabtu ni. Pergi. Habis anak kita. Anak abang jaga. Kau pergi je. Nanti boleh cuci rambut, massage, pedicure, manicure. Abang, susahkan abang je. Tak susah mana pun. Aku booking je. Kau bayarlah sendiri. Orang asap menjantan tu dengan dia. Abang tak bayar ke? Dah, abang dah bayar dah. Makasih tau abang. Happy. Balik rumah makan bersuap. Lalu barulah isteri tu kan, dia hidangkan suami dia minum air beralas. Baru betul. Ini baru namanya adab. Bang jemput minum bang. Ha, tengok macam surau ni, nampak? Cawannya beralas. Walaupun pasangan dia tak kena, tapi bolehlah kan. Macam tu kan, janji ada macam tu kan. Jemput minum bang. Suami pun ambil. Makasih sahabat banyak. Allahu Akbar, isteri abang. Tengok macam tu lah. Bahagia. Rumah tangga bahagia. Suami ni kadang-kadang satu benda je. Nak tengok isteri ni betul-betul baik ke tak baik, simple je. Suami balik, dia duduk, orang perempuan terus pegang tangan dengan suami dia. Picit, abang okey bang? Abang macam mana? Ada tak macam tu? Lupa lah. Saya nak tanya orang perempuan sini, berapa ramai yang buat macam tu? Kadang-kadang saya tanya orang perempuan sendiri ni, nak mengaku tak? Orang lelaki kau ada ni, kau nampak? Tengok, tak ada. Main lagi dia fikir penat dia je kita ni. Tak tahu. Kau menjawab, tetap menjawab. Aku tahu. Betul, tu sebab orang perempuan senang masuk syurga. Maksudnya apa nak beritahu? Orang perempuan senang masuk syurga. Saya sharekan satu video. Ustaz Zahazah Idrus tegur pasal isteri main telefon ni. Sedangkan suami dekat sebelah. Komen bawah tu semua marah lelaki. Cuba ambil teguran dia tu. Memang betul lah ada lelaki yang gila main telefon juga. Jadi sama je lah tu teguran dia tu. Lelaki ke perempuan ke. Bila pasangan ada, jangan kau sibuk dengan telefon. Saya kalau duduk kat rumah susah lah. Kalau betul pun main game kot. Main game apa? Snake. Tak ada lah. Bila ada suami, jangan sibuk dengan telefon aja. Betul saya kak. Lepas tu bila suami buat cerita sesuatu, buat-buat excited. Ya ke bang? Ya Allah, tak sangka ya. Macam tu. Tak, betul. Orang perempuan kena excited. Lepas tu kalau kau dah dengar tu, kalau tak apa-apa kelakar pun kau. Kau cakap, ya Allah kelakar. Betul cerita bang ni. Macam tu kau jaga hati suami. Betul. Sebab takut lawak dia tu dihargai orang ketiga. You ni funny lah. mesti isteri you happy hari-hari kan. Oh, lepas tu laki tu pun cakap, kalau ikut cakap you memanglah, tapi hakikatnya tak, you je yang appreciate I. Hati-hati eh. Okay. Yang ketiga, apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing, anak-anak belajar bagus, akademik bagus, dalam surau dia duduk diam-diam. Orang perempuan dia nampak anak dia berjaya, menitis air mata dia kan. Tengok. Ya Allah abang, anak kita dah konvo Allah. Suami pun cakap, kawal perasaan kau, ni konvo tadika ni, konvo tadika mengaung macam tu, menyampah tu kan. Contohlah, tapi happy tengok anak macam tu kan. Lah dah besar anak kita bang. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat, kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita, itu juga tanda keberkatan rezeki. Yang kelima, apabila kita mudah nak melaksanakan perintah Allah. Tadi pun saya dah sentuh, dia mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak buat benda baik, itu juga tanda rezeki dia diberkati. Seterusnya, yang keenam, apabila rumah dia seringkali dikunjungi oleh tetamu, ada je orang datang rumah, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin, itu tak termasuk tu kau yang order, faham? Jadi itu pun tanda keberkatan rezeki. Orang tu datang, kita jamu dia makan dan sebagainya. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, maka kita ni salah satu rezekinya kita dapat ilmu. Kita dapat ilmu. So kita datang, kita belajar. Cantik teluk, pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kainnya dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kita dapat ilmu-ilmu, mana yang kita faham, kita ambil, kita catatkan, kita amalkan, dan kita sebar panjangkan kepada yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak memetik kan, sebagaimana yang disebutkan, sebaliknya rezeki merupakan ujian kepada Allah, kepada manusia, untuk melihat sejauh mana ketakwaan kita dan penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dengan berserah diri. Surah Ali Imran ayat yang ke-102. Jadi kita dalam mencari rezeki yang berkat, secara tak langsung kita sebenarnya menambahkan rezeki dengan meluaskan pengertian rezeki itu sendiri. Kalau seseorang mendapat gaji yang besar tapi tidak merasai kecukupan kerana terlalu banyak perkara yang perlu dibayar dan merasai sentiasa tak cukup, maka itu petanda-petanda rezekinya tidak diberkati. Sedangkan ada sesetengah orang yang berpendapatan rendah, sederhana, tetapi cukup untuk menjara isteri dan anak-anak, mampu membeli rumah, mampu untuk membayar kereta, mampu membiayai pengajian anak hingga ke universiti. Ini adalah petanda rezeki yang berkat sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana tidak menginfakkan sebahagian harta yang dicintainya. Mana bila kita bagi tu terasa lah, buat-buat terlebih kosong tu, saya tengok terasa dia macam mana. Besok pagi-pagi dia dah datang jumpa imam, mam minta maaf mam, semalam silap sedekah, minta bagi baki dia kan. Jangan macam tu ya. Sedekah bagi yang terbaik ya. Jadi tuan-tuan dan muslimin, rasanya cukup sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawakanlah, nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang adi laut, sampan kilo mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak Surau An-Nur menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Sungguhnya yang baik datang dari Allah SWT, kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah.

lagu dan lirik ciptaan James Gavin, Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda, membawa kita ke 5.42 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan di National FM pukul 6 pagi, tepat jam 6 pagi nanti, anda akan bertemankan dengan tiga suara pula menerusi National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Saya tamat tugasan jam 6 pagi. Juga seperti biasa pukul 6 pagi, RTM Negeri akan beroperasi. Semua frekuensi yang saya pinjam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Sana rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing dengan segmen masing-masing, dengan segmen yang menarik di awal pagi. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda boleh pilih saja nak dengarkan apa saja. Anda nak dengarkan Johor FM, anda berada di Melaka dengan Melaka FM, anda berada di Kedah, Kedah FM, anda berada di Sabah, Sabah FM, di Sarawak, Sarawak FM, Sibu FM, stesen daerah pun banyak kan, termasuklah Labuan dan juga Langkawi, Mutiara FM kalau di Pulau Pinang, di kawasan tengah anda boleh dengarkan KL FM, anda boleh dengarkan Selangor FM. Tapi pastikan ianya semuanya adalah produk dari RTM. Sebab kami nak berikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, serta hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu, tanamkan dalam dalam pemikiran anda, dalam diri anda, bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, ikut peraturan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Anda nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Dan mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini akan mendapat keberkatan Allah SWT. Sikit atau banyak, itu belakang kata orang tu bukan isunya, tetapi keberkatan itu yang sangat-sangat penting. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata saya tinggalkan untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kalau kita lihatkan perjalanan kita dalam hidup ini berliku-liku, tapi perjalanan paling jauh yang ditempuh oleh manusia bukanlah perjalanan dari satu tempat ke satu tempat, melainkan perjalanan dari pemikiran kita ke hati kita sendiri. Perjalanan yang menurunkan ego, merendahkan hati, menyediakan ruang ikhlas dan juga kelapangan hati untuk penerimaan. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Assalamualaikum, saya Radio OAG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar-pendengar Gerai FM. Kan ini saya Farhan Asri menemani anda semua dalam Radar Pagi. Daripada jam seawal 6 pagi hari ini baru saja mulus sampailah pukul 10 pagi nanti kan. Jadi untuk edisi hari ini kan, hari ini hari Selasa 28 Julai 2026. Alhamdulillah pendengar-pendengar semua yang setia bersama di Gerai FM kan. Saya doakan untuk pendengar-pendengar semua hari ini agar urusan dilancarkan, agar dipermudahkan urusan apa saja yang diusahakan. InsyaAllah apa yang kita cuba lakukan hari ini kan, apa-apa pun, mulakan hari anda semua dengan senyuman ataupun dengan secangkir kopi kan. Mana yang minum kopi tu, pergi ambil kopi dulu kan. Mana yang tak minum tu, jangan nak ambil kopi kan. Sebab apa tahu, kadang-kadang kita setiap orang ni lain-lain. Ada yang ambil kopi tu boleh membuatkan kita jantung berdebar-debar. Itu caffeine kicking kata kan, bahaya kan. Mana yang belum breakfast, pergi breakfast dulu kan, sebelum kita mulakan hari-hari kita. Pentingkan kita punya kesihatan. Ambil breakfast, dah makan, dah minum, lepas tu barulah kita mulakan perjalanan untuk hari ini. Baiklah, jom kita lain dengan lagu daripada Siti Nordiana, Terus Mencintai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: radio.
1: Ah, jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ingat bahkan boring.

Assalamualaikum semua. Saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Malu lah apa ia ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana lah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, kawan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: lah apa ya ni letak ni ni lah. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Aneh, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Estricô. Itu dia akad daripada penyelidikan menghimbaukan anda semua. Baiklah, selepas ini pukul 7 pagi kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi. Dan selepas itu kita sambung balik dalam radar pagi bersama saya Fahna Asri untuk jam yang kedua. Okey, jadi kita layan beritahu dulu pagi ini kan, supaya kita ada bonus nak cerita dekat kedai kopi nanti. Kan kejap lagi kan lagi kedai kopi lah. Kejap lagi nak pergi kojol lah kan. Dengar beritahu dulu. Jadi kan pergi ofis, adalah bonus nak diceritakan. Adalah topik yang nak di apa kita tu nak dibontangkan aje kan. Yang paling penting, berita yang sahih hanya di RTM. Okey, jangan lupa juga untuk follow kami punya platform media sosial, Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Teruskan layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dongeng pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baru Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9-16, lebih 22,000 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal hari ini. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pukul 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi, antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga Ahad lepas. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata, bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Bagaimanapun katanya, setakat ini situasi keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak supaya tidak menyentuh isu 3R sepanjang kempen. Beliau berkata peringatan yang dizahirkan Istana Negeri 9 itu wajar dihormati demi memastikan kempen berlangsung secara harmoni dan berhemah. Menteri Besar Negeri 9 Datuk Seri Aminuddin Harun pula menegaskan sebarang kenyataan yang mengaitkan institusi diraja dengan mana-mana parti politik sebagai perbuatan biadab. Beliau mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang mengeluarkan kenyataan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Menurut beliau, prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara lah. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum, para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Mengenai isu etnik Rohingya, Perdana Menteri berkata tiada kompromi terhadap warga asing yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Tegas beliau, semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara. Tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya, dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandar raya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan dia ambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam, polis memindahkan 126 pelarian Rohingya yang mendirikan kemah di hadapan pejabat UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, kawasan itu adalah lokasi sensitif. Ia tidak boleh dijadikan penempatan sementara oleh mana-mana individu atau komuniti. Beliau berkata polis bersama Immigration Kuala Lumpur mengambil tindakan memindahkan kesemua pelarian itu ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur bagi menjalankan proses saringan dan dokumentasi. Dalam perkembangan berkaitan operasi penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 akan terus diperhebat, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan penguatkuasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara. Berita seterusnya. Diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Bahrain, Raja Hamad Isa Al-Khalifa, mencipta detik bersejarah apabila berjaya mengembalikan semula perlombaan Formula 1 F1 ke Litar Antarabangsa Sepang SIC selepas 9 tahun. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kejayaan itu disifatkan sebagai hasil hubungan erat serta kepercayaan tinggi yang terjalin antara Seri Paduka Baginda dan Raja Hamad, sekaligus membawa kepada penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia. Langkah itu diambil susulan cabaran terhadap kalendar perlombaan F1 akibat konflik di Asia Barat. Perbincangan antara kedua-dua pemimpin kemudian membuka laluan kepada kerjasama strategik melibatkan Malaysia, Bahrain, F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA, yang sekaligus mengembalikan perlombaan berprestij itu ke Sepang selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Sementara itu, Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan, kawalan atau pengagihan tiket bagi perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlombaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menambah koleksi pingat emas kontijen negara selepas mengungguli kategori 79kg lelaki. Ini merupakan pingat emas pertama Muhammad Eri di temasha Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan keseluruhan 331kg sekaligus mencipta rekod baharu Sukan Commonwealth. Emas diraih Muhammad Eri merupakan yang ketiga buat kontijen Malaysia selepas Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Azril Bidin masing-masing mengungguli kategori 60kg dan 65kg semalam. Kejayaan diraih Muhammad Eri itu amat bermakna apabila beliau mengikut jejak langkah bapanya Hidayat Hamidon yang meraih pingat emas pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Hanya 0.133 mata memisahkan atlet gimnastik artistik negara Rachel Yeoh daripada membawa pulang pingat gangsa acara palang bertingkat wanita akhir. Rachel menampikan rutin kemas untuk mengumpul 13.533 mata namun terpaksa akur menamatkan saingan di tempat keempat. Bagaimanapun, Rachel enggan membiarkan kekecewaan itu di Glasgow menjadi noktah perjuangannya. Sebaliknya, keputusan itu membakar semangatnya untuk meningkatkan nilai kesukaran rutin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya pada September depan. Dalam pada itu, perenang para negara Abdul Halim Muhammad menamatkan saingan di tempat ke-6 acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki hari ini. Atlet berasal dari Sabah yang meraih 5 pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2025 itu mencatatkan 1 minit 16.41 saat dalam aksi akhir yang berlangsung di Pusat Renang Antarabangsa Tall Cross. Pingat emas dimenangi Bio Matthews dari Australia. Luar negara, Tehran ketika ini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bagheri berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimana pun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Itu dia kebahagiaan cinta menghiburkan anda pada jam 7.19 pagi. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Alhamdulillah, mana yang baru tune Negeri FM, terima kasih banyak pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Kan, jadi pendengar semua, apa khabar hari ini? Semoganya semua baik-baik sahaja. Saya doakan insyaAllah semoga dipermudahkan urusan hendaknya, kan. Mana yang belum makan, jangan lupa untuk breakfast, jangan lupa untuk ambil minum pagi anda, makanan pagi anda, supaya kita punya mood tu cantik lah, khabar kan. Sebenarnya okay, happy-happy lah kan. Kita nak mulakan hari kita ni, kita kena happy dengan perut kita dulu. Sebab kita punya mood ni kadang-kadang kan, macam saya sendiri lah kan, macam Pak An sendiri, mood nak cantik, mood nak best, kena kenyang dulu. Tapi kadang-kadang kantuk pula. Makan apa pagi ini, minum apa pagi ini, kan, boleh kongsi Pak An di WhatsApp konti di talian 012-603-0603, kan. Seperti biasalah kan, nak ingatkan kepada pendengar-pendengar semua, mana yang memandu hari ini, tengah memandu sekarang ni, hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi, okey. Pastikan kenderaan kita dalam keadaan baik. Kalau tayar kurang angin, pergi cek dulu, ataupun pergi isi angin dulu kan, isi minyak kereta dulu. Jangan terkoja-koja bona. Hati-hati, okey. Sebab pagi-pagi macam ni memanglah aliran trafik agak tinggi kan. Contoh macam di kawasan Negeri Sembilan, yang kita tahu di sebelah Senawang, confirm memang banyak kenderaan pagi ni nak pergi kerja kan, akan jam di Senawang nak masuk highway tol apa, tol plaza nak menghala ke Sungai Besi kan. Sebab ada juga yang bekerja daripada Seremban ke KL kan. Ramai juga yang naik apa, kenderaan awam macam KTM semua tu pun depan Seremban Prima kan. Itu pun jam juga. Apapun, hati-hati, okey. Pastikan jangan sampai kita menyusahkan orang lain kan, contohnya parking double ke kan, ataupun jangan kita di highway tu dah tahu tak nak laju-laju, jangan duduk di line yang apa, lane yang memotong kan, dah duduk tengah-tengah kan. Kalau kita bagi keutamaan kepada yang lain juga kan, sebab kalau kita ikutkan kepentingan diri kita, marah nanti orang. Tapi saya percaya lah kan, semua pendengar-pendengar Negeri FM semuanya baik-baik aja. Semoga dipermudahkan urusan, okey. Sebelum keluar rumah pun pastikan cek dulu rumah, pintu dah berkunci, tingkap dah tutup kan, pastikan haiwan peliharaan kita pun dah cukup bagi makan kan, tutup segala elektrik ataupun swiss yang tak diguna. Itu pun kadang-kadang kita terlepas pandangan, kita biarkan swiss apa tu, macam plug charger kita menyalur kan. Kalau boleh tutup lah mana yang tak guna kan, kita dapat menjimatkan elektrik kita juga. Lampu-lampu kita tak pakai kan. Sebab hari ni tak silap faham, hari ni adalah undi awal kan. Jadi selamat mengundi kepada semua sekali, okey. Yang mana nak pergi mengundi tu pun hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan layan Pak An sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Di suatu senja, di musim yang lalu,

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Rough edge.

0: don't call my number because that's disconnected.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila mendengar semua. Sekarang sudah jam 7.36 minit pagi. Baiklah, Pak nak tanya kat sini kan, siapa yang suka makan durian? Mesti ramai kan dah tahu kalau orang Malaysia lah kan, kebanyakan kita semua hantu durian lah. Macam Pak sendiri pun memang suka durian. Okey, ini dia cerita sedikit sebanyak tentang durian pagi ini kan. Betul ke makan banyak durian boleh gagalkan ujian pernafasan? Jeng, jeng, jeng. Jadi macam kita tahulah kan, durian dengan kita ni orang Malaysia memang tak asing lagi lah. Memang banyak di kampung-kampung kan, durian, ada durian. Bukan kampung je, sekarang ni di kawasan bandar pun dah ramai sangat orang yang jual durian. Ada yang tanam pokok durian depan rumah kan. Jadi macam-macam lah. Baiklah, jadi jawapan dia sebenarnya kan, tadi statement dia, adakah durian ni menyebabkan kita boleh sesak nafas ataupun penggangguan gangguan pernafasan kan, macam nafas tak sedap lah kan, bukan sekadar bau je, tapi boleh menggagalkan ujian pernafasan. Gagal ujian pernafasan. Jadi jawapan dia betul, dia boleh gagal ujian pernafasan. Okay, kenapa? Dekat sini kan, menurut laporan kan, pada tahun 2018 dan di wilayah Jiangsu, China, seorang pemandu telah ditahan kerana disyaki memandu secara mabuk. Dia telah diuji menggunakan mesin ujian pernafasan tetapi mendapat kadar hanya 0.036%, iaitu hampir dua kali ganda lebih tinggi daripada alkohol, dari 0.02%. Jadi lelaki tersebut mengesahkan yang dia tak minum walaupun setitik alkohol dan hanya makan durian yang banyak. Jadi kat sini nak tengok tak, durian punya penangan kan, dia boleh gagal ujian pernafasan. Bukan gagal pernafasan, tapi gagal ujian pernafasan. Sebab mungkin pegawai penguasa tu tidak menerima jawapan tersebut, hanya kerana perasaan ingin tahu pegawai pengawal trafik tersebut makan durian dan menguji diri mereka sendiri dengan mesin breath inhaler. Okey, pegawai Yu Pensiang nama dia, mendapat kadar alkohol adalah 0.36%, lebih tinggi dari sepatutnya, tetapi tak langsung mabuk dan hanya perut yang penuh dengan durian. Memang penangan durian. Tapi kan kalau sedar, Pak An pun kalau makan durian boleh membuatkan perut kembung. Siapa pernah kan rasa perut macam kembung, macam tak sedap kan? Mungkin gas durian tu terlalu tinggi lah. Kadang-kadang ada setengah orang okey dengan durian. Ada juga kata kalau makan durian ni boleh kena, orang kata macam darah tinggi. Betul ke tak? Abang tak tahulah kan. Apa kata kalau ada jawapan dia, ada cerita dia kan, boleh terus WhatsApp Pak Andi Konti di talian 012-603-0603.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Itu dia deritaku daripada David Bayu menghiburkan anda pada jam 7.53 minit pagi yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itu ada gelombang utama negeri FM kan. Baiklah, sekarang ni kan tengah musim pula Sukan Commonwealth 2026 kan. Kita nak ucapkan tahniah kepada kontijen angkat berat hadiah 2 emas pertama untuk Sukan Commonwealth 2026 untuk negara. Wow, tahniah. Jadi pasukan angkat berat negara pamer reputasi cemerlang selepas hadiahkan 2 emas dan 1 gangsa. Okey, jadi pingat emas pertama hadir menerusi Muhammad Anik Kasdan, iaitu pada acara angkat berat kategori 60 kilogram lelaki yang mencatat jumlah menerusi angkatan iaitu sebanyak 152 kilo dalam clean and jerk serta jumlah keseluruhan 273 kg. Jadi berapa jam kemudian kan, geliran Muhammad Aznil Bidin pula mengembirakan kem negara apabila meraih emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut selepas mengungguli kategori 65 kg lelaki dengan jumlah angkatan 299 kg. Jadi atlet yang berusia 32 tahun itu kan berjaya memperbarui 3 rekod termasya menerusi angkatan snatch, iaitu 133 kg, clean and jerk 166 kg, serta jumlah keseluruhan dia adalah 299 kg. Jadi pingat gangsa pula berjaya diperoleh oleh Erin Jane Henry dalam kategori 48 kg wanita pada penampilan sulungnya di Sukan Commonwealth selepas mencatat jumlah angkatan sebanyak 167 kg. Memang dahsyat lah kan. Jadi kita doakan agar atlet-atlet negara kita yang lain kan dapat meraih banyak lagi pingat-pingat emas ataupun tak kisahlah apa-apa pingat pun. Yang penting kita sebagai rakyat Malaysia mendoakan agar semua atlet-atlet Malaysia yang bertanding di Sukan Commonwealth 2026 berjaya meraih kejayaan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.